0: Mufti Negeri Johor.
1: Radio An-Nur, sentiasa bersama Palestin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Anda akan dapat mengikuti siaran Radio An-Nur Maiz yang dipancarkan dari Johor Bahru melalui laman web rasmi www.radioannurmaiz.my. Siaran kita akan ke udara dari sekarang hingga jam 9 malam. Kita mulakan siaran pagi ini dengan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5 yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Ahmad Salihin bin Baharim, pensyarah Kolej Universiti Islam Johor Sultan Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim.

قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri majlis pengajian ilmu merupakan suatu usaha yang mulia demi meningkatkan kefahaman, penghayatan dan kualiti amalan kita sebagai Muslim yang beriman. Namun, perlu kita pastikan agar kita memilih guru yang betul, tepat dan bertauliah bagi memelihara keselamatan intelektual kita dan menghindari dari berlakunya perbalahan akibat dari kecelaruan maklumat dan terjerumus dari ajaran yang salah. Bagi tuan-tuan guru dan para ustaz dan ustazah, jangan bataskan dakwah anda dengan keengganan untuk membuat permohonan tauliah mengajar agama. Seksyen 11, Elemen Kesalahan Jenayah Syariah 1997, mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah kaedah 9, kaedah-kaedah mengajar dan memberi syarat agama 1991 adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
1: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Mari sama-sama kita dengarkan 10 ayat awal surah Al-Kahfi yang akan disampaikan oleh Syekh Haji Muhazir bin Abdan Al-Hafiz, Kadi Daerah Pontian.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات

هم أيهم أحسن عملا. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, terjaga dari fitnah dajjal. Hadis riwayat Muslim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان من فتنة الشيطان لا إله إلا الله الموجود بلا مكان مسلمين dan مسلمان yang dirahmati oleh Allah sekalian. Marilah kita bersama-sama mendengar dan menghayati Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, kerana di dalamnya banyak input-input, panduan-panduan, sama ada panduan di dunia mau panduan di akhirat, sama ada panduan hidup dan juga berhubung dengan kesihatan. Dengarlah, dengarlah, dengarlah bahawa insya Allah kita akan berjaya di dunia dan akhirat. Jangan tak dengar, nanti rugilah kita. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita, kepada negeri Johor Darul Ta'zim, bangsa Johor dan Malaysia yang tercinta. Amin ya Rabbal Alamin.
2: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Radio Anur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio Anur, radio Islamik digital sepenuhnya, pertama di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Selamat pagi, good morning, sabahul khair. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bertemu kita pada hari ini pada tarikh 15 hari bulan 6 2026 yang bersamaan dengan 29 Zulhijjah 1447 Hijriah. Bersama dengan saya Muhammad Farhad Hazim bin Abdul Hamid yang akan temankan anda sepanjang siaran di Gonti Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Jadi anda semua boleh dengarkan secara online di portal rasmi kami, iaitu di Radio Anur Maj.my, atau mau turun aplikasi Radio Garden, One South Radio dan online Radio Box di Google Play Store dan App Store. Dan terkini anda boleh muat turun aplikasi Radio Anur yang berada di Google Play Store sahaja. Sepanjang siaran ini banyak yang akan saya kongsikan pelbagai info sambil-sambil kita dengarkan lagu-lagu kerohanian, nasyid-nasyid terbaik dan juga selawat. Antara rancangan yang kita akan ada pada hari ini adalah rancangan Tazkirah Haji yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar bin Watak, Guru Takmir Daerah Johor Bahru. Selepas itu, kita akan teruskan dengan rancangan Mutiara Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustaz Syazwan Hafiz bin Ahmad, Ketua Jabatan Inovasi Dakwah Wakaf Anur Corporation Berhad, dengan tajuknya Kedudukan Mekah Sebagai Pusat Utama. Kemudian kita akan teruskan dengan slot Motivasi Nyala Ras Kehidupan yang akan dibawakan oleh Puan Rozan Fiza binti Kamarul Zaman, kaunselor berdaftar, yang bertajuk Senyum Yang Menyembunyikan Ribut di Dalam Hati. Dan pada pukul 3 kita akan ada rancangan tasih ibadah daripada Ustaz Haji Abu Bakar bin Watak, Guru Takmir Daerah Johor Bahru, dengan tajuknya Taharah. Jangan ke mana-mana, terus dengarkan Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
1: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor.
2: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
3: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
2: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor.
4: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri Johor.
5: Informasi pada alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.
6: Sejarah kehidupan Abdul Rahman bin Auf, ikon kekayaan dan kedermawanan dalam Islam. Dalam lipatan sejarah Islam, terdapat tokoh-tokoh yang bukan sahaja berjaya dalam kehidupan dunia, malah cemerlang di akhirat. Salah seorang daripadanya ialah Abdul Rahman bin Auf, seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan kekayaan serta sifat dermawannya yang luar biasa. Dilahirkan di Mekah sekitar tahun 580 Masihi, beliau berasal daripada kabilah Quraisy. Pada awalnya dikenali sebagai Abdul Ammar, namun kemudian ditukar oleh Nabi Muhammad selepas beliau memeluk Islam. Abdul Rahman bin Auf merupakan antara golongan yang terawal yang menerima Islam melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Keimanan yang dipilih itu bukan mudah kerana beliau turut menghadapi pelbagai tekanan dan penyiksaan daripada kaum Quraisy. Demi mempertahankan iman, beliau berhijrah ke Habsyah sebelum akhirnya menetap di Madinah. Di Madinah, beliau dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi yang menawarkan separuh hartanya. Namun Abdul Rahman memilih untuk berdikari dengan hanya meminta ditunjukkan lokasi pasar untuk memulakan perniagaan. Dengan usaha gigih dan kejujuran, Abdul Rahman bin Auf berjaya membina kekayaan yang luar biasa. Beliau dikenali sebagai seorang pedagang yang bijak serta amanah sehingga menjadi antara sahabat yang paling kaya pada zamannya. Namun kekayaan tersebut tidak pernah melalaikannya. Sebaliknya, ia menjadi alat untuk beliau mendekatkan diri kepada Allah. Abdul Rahman bin Auf terkenal dengan sifat pemurahnya. Beliau banyak menyumbang harta dan perjuangan Islam termasuk dalam Perang Tabuk. Antara sumbangan besarnya termasuk menyedekahkan ratusan unta, memberikan ribuan dinar kepada tentera Islam dan membantu golongan fakir dan miskin. Malah terdapat riwayat yang menyatakan beliau pernah menyedekahkan keseluruhan kafilah perdagangannya demi mencari keredaan Allah. Walaupun memiliki kekayaan yang melimpah, Abdul Rahman bin Auf menjalani kehidupan yang sederhana. Beliau sering merasa bimbang jika hartanya menjadi beban di akhirat. Sifat zuhud dan keikhlasan beliau menjadi teladan kepada umat Islam bahawa kekayaan bukanlah ukuran kejayaan sebenar, tetapi bagaimana ia dimanfaatkan. Selepas kewafatan Nabi Muhammad, Abdul Rahman bin Auf terus memainkan peranan penting untuk umat Islam. Beliau merupakan salah seorang ahli syura yang terlibat dalam pemilihan khalifah, termasuk memilih Osman bin Affan sebagai pemimpin umat Islam. Abdul Rahman bin Auf meninggal dunia pada tahun 652 Masihi di Madinah. Beliau meninggalkan legasi sebagai seorang tokoh yang berjaya mengimbangi antara kekayaan dunia dan kejayaan akhirat. Kisah hidupnya memberikan pengajaran bahawa kekayaan bukanlah menghalang untuk mencari keredaan Allah, bahkan boleh menjadi jalan menuju ke syurga jika digunakan dengan penuh keikhlasan dan tanggungjawab.
7: Nak mulakan bisnes tapi tak tahu cara? PJB bantu. Dari latihan, pembiayaan hingga pasaran, kami mudahkan perjalanan keusahawanan anda. Layari padu.pjb.my atau WhatsApp 011-2075-5135. PJB, kesayangan usahawan Johor. #AmazingPJB. #KeusahawananKerjayaPilihan.
8: Assalamualaikum Ji. Kawan nak belajar bahasa Arab lah. Tapi kat mana eh?
9: Waalaikumsalam Faiz. Bahasa Arab eh? Ada. Dengarlah Radio An-Nur. Kat situ ada segmen Takalam Al-Arabiyah bersama Dr. Osman bin Sahalan setiap hari Rabu jam 6 petang dan ada ulangannya pada hari Ahad. Kamu bolehlah belajar bahasa Arab kat situ.
8: Oh, baik tu. Terima kasih. Nanti kawan dengar.
10: Hidup ini ibarat perjalanan jauh. Setiap langkah menentukan masa depan. Tapi ada jalan yang kelihatan mudah namun membawa ke jurang kehancuran. Itulah dadah. Sekali cuba belum tentu mampu berpatah balik. Dadah meragut impian dan pastinya menghancurkan keluarga. Tapi masih belum terlambat. Bangkitlah, cari bantuan dan pilih jalan yang betul. Hidup tanpa dadah adalah hidup yang penuh makna, penuh harapan. Sayangi diri, sayangi keluarga, jauhi dadah. Kerana masa depan anda terlalu berharga untuk disia-siakan. Pesanan ini dibawakan oleh Radio An-Nur.
11: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.mah.gov.my #AmazingMyH #MyHPrihatin.
1: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.

0: rumah yang dipercayai turut menjadi mangsa penderaan dan saksi kejadian. Keempat-empat suspek berusia antara 30 hingga 34 tahun tidak mempunyai rekod jenayah dan didapati negatif dadah. Kes disiasat mengikut beberapa peruntukan Kanun Kesiasaan, Akta Komunikasi dan Multimedia serta Akta Pasport 1966. Kota Tinggi, sebanyak 76,361 aduan konflik manusia dan hidupan liar direkodkan di Malaysia sejak 2021 hingga Mei lalu, melibatkan kerugian dianggarkan RM58.7 juta. Di Johor sahaja, sebanyak 9,063 aduan direkodkan dengan kerugian mencecah RM7.5 juta. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Korup berkata, konflik melibatkan gajah, kera, babi hutan, harimau Melaya dan tapir semakin membimbangkan akibat kehilangan habitat susulan pembangunan, pertanian dan peladangan. Beliau berkata kerajaan telah melaksanakan pelbagai inisiatif termasuk Pelan Tindakan Konservasi Gajah, Kemasaan NECAP, Penubuhan Santuari dan Pusat Konservasi Gajah serta pemasangan pagar elektrik bagi mengurangkan konflik manusia hidupan liar. Kerjasama antara agensi kerajaan turut diperkukuh bagi menangani isu pelintasan gajah di laluan kereta api gemas Johor Bahru, terutama di kawasan Panas, Labis, Bekok, Paloh dan Mengkibul Renggam. Pada majlis itu, bantuan berjumlah RM79,600 turut disampaikan kepada 9 mangsa kerugian akibat serangan hidupan liar. Sekian berita ringkas yang disunting oleh Fauziah Suratman.
1: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya inspirasimu.
2: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Tazkirah Haji yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar bin Watak, Guru Takmir Daerah Johor Bahru.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudari, para pendengar dan para penonton, bakal-bakal jemaah haji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersama-sama lagi dalam Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, dalam tajuk kita ibadah haji. Khusus pada hari ini kita bawakan tajuk Masjidil Haram dan kelebihannya. Saudara-saudari sekalian, para jemaah memang sudah menjadi kewajipan bila sampai di Mekah akan kita kunjungi masjid yang terbesar, yang paling terkenal, iaitu Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah. Maka sudah pasti para jemaah sekalian bercita-cita untuk berada di Masjidil Haram. Masjidil Haram di mana di dalamnya ada Kaabah. Dan pada awalnya di Mekah itu memanglah yang dibina ialah Kaabah. Kemudian berikutnya barulah dibina Masjidil Haram. Dan diberikan siapa-siapa yang berkunjung ke Masjidil Haram dan beribadah di dalamnya dikurniakan ganjaran 100 ribu kali ganda bagi setiap solat dan amal ibadah yang dilakukan di dalam Masjidil Haram. Maka sebagai panduan kepada para-para jemaah sekalian, tujuan kita ke sana memanglah untuk beribadah dan untuk mendapatkan pahala yang berganda yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya yang mengunjungi Tanah Haram, khususnya yang dapat berada di Masjidil Haram. Maka di antara amalan yang kita boleh lakukan semasa berada di dalam Masjidil Haram ialah dengan beriktikaf di dalamnya. Sunat kita beriktikaf di dalam masjid. Dan keistimewaan Masjidil Haram ini ialah tidak ada halangan untuk melakukan solat-solat sunat walaupun di waktu haram. Waktu haram ni ialah selepas asar dan selepas subuh. Jadi hanya di Masjidil Haram saja yang kita tidak dilarang untuk melakukan solat-solat sunat dalam waktu-waktu haram. Maka langkah pertama dilakukan oleh para jemaah sekalian untuk mendapat ganjaran pahala yang berganda bila berada di Masjidil Haram, adabnya ialah pertama sekali, kalau boleh kelebihannya, hendaklah tawaf berada dalam Masjidil Haram dengan tawaf sunat terlebih dahulu, iaitu namanya tawaf tahiyah al-bayt. Cara tawafnya sama, syarat sahnya, bilangannya 7 pusingan dengan niat sengaja aku tawaf menghormati Kaabah kerana Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berniat itikaf berada dalam Masjid Haram. Itikaf di dalam masjid. Kemudian melakukan amalan-amalan ibadah yang lain yang sunat selain daripada solat fardu. Maka para jemaah sekalian kenalah menjadualkan diri untuk sentiasa berada dalam Masjid Haram untuk melakukan ibadah-ibadah sunat selain daripada solat fardu. Daripada i'tikafnya sudah mendapat pahala sunat. Kalau di luar Masjid Haram tak dapat berniat i'tikaf. Tetapi bila masuk dalam Masjid Haram boleh berniat i'tikaf. Sengaja aku niat i'tikaf dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Jadi dengan sendiri mendapat pahala i'tikaf. Kemudian mendapat pahala daripada solat sunat, solat-solat sunat yang didirikan dalam Masjid Haram yang tadinya saya katakan tidak ada waktu yang haram. Jadi boleh dijadualkan oleh jemaah haji sekian, jemaah umrah ke jemaah haji, untuk menjadualkan apakah sembahyang nak didirikan di dalam Masjid Haram selain daripada tawaf sunat. Jadi di antaranya ialah sembahyang tahiyah, sunat tahiyah al-masjid, ya, 2 rakaat. Kemudian boleh juga dilakukan sembahyang sunat rawatib. Ya, selain daripada sembahyang fardu, kita ada salat sunat rawatib. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, siapa-siapa yang mengekalkan salat sunat rawatib 12 rakaat, maka Allah janjikan mahliga dalam syurga. Maka, apatah lagi dilakukan di dalam Masjid Haram yang gajarannya tadi ialah, dikatakan perbincangan telah, perbincangan ulama' berpendapat bahawa mencatatkan kelebihan 100 ribu itu, khususnya dalam Masjid Haram dan juga di luar Masjid Haram. Tapi sementara berada di dalam Masjid Haram, maka kita lakukan ibadah-ibadah yang untuk merebut tawaran ganjaran 100 ribu. Seperti tadi, sembahyang tahiyat al-masjid, tawaf tahiyat al-bait, tawaf sunat, begitu juga solat-solat sunat yang lain seperti solat sunat rawatib yang 12 rakaat. Begitu juga solat sunat yang kita boleh lakukan ialah solat sunat tahiyat, solat sunat tahajud, ya, sebelum subuh. Kemudian solat sunat witir boleh kita lakukan di dalam masjid. Begitu juga kita berqiyamul lail di dalam Masjid Haram. Sebelum solat subuh tu kita melakukan ibadah-ibadah sunat dengan membanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala semasa berada di dalam Masjid Haram. Kerana Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita dalam Quran dalam surah Az-Zariyat, wabil asharihum yastaghfirun. Maka waktu-waktu sahurlah itu kita digalakkan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala pada tiap-tiap waktu sahur, iaitu waktu sahur itu sebelum masuknya waktu subuh. Maka ini keistimewaan yang kita boleh lakukan, maka dapatlah ganjaran yang berganda. Dan seterusnya melakukan solat sunat qabliyah subuh, iaitu sunat sunat rawatib yang begitu banyak ganjarannya. Kemudian selepas itu boleh melakukan solat sunat isyrak selepas subuh dengan berada di dalam masjid sehingga waktu isyrak. Kalau sekarang ni di Malaysia waktu isyrak 7.16 pagi. Jadi daripada habis waktu subuh tu kita tunggu waktu syuruk dan sembahyang sunat isyrak, ya, ya, 2 rakaat. Maka ganjarannya ialah sama dengan mengerjakan haji dan umrah. Jadi tiap-tiap pagi kita boleh lakukan sembahyang sunat isyrak. Seterusnya berada dalam masjid lagi, kita terus melakukan solat sunat duha dengan berapa-berapa rakaat yang kita nak lakukan, sama ada 2, 4, atau 6, atau 8. Jadi banyak lagi ganjaran yang kita boleh perolehi manakala barulah keluar daripada masjid untuk balik ke tempat penginapan untuk bersarapan pagi. Kemudian boleh sambung lagi solat sunat duha itu dengan masuk lagi ke masjid pada waktu-waktu yang lain, terutamanya hari Jumaat. Pada hari Jumaat, para jemaah memang kena hadir awal ke Masjid Haram kerana ramai orang beriman untuk berada dalam masjid. Jadi biasanya jemaah-jemaah haji ini musim haji, dia akan berada di masjid pada 9 pagi untuk menunggu solat Jumaat. Itu keadaannya di Masjid Haram. Jadi kita kena jadualkan diri kita untuk sentiasa berada dalam Masjid Haram. Memang itulah tujuan kita ke sana. Mungkin dalam 10 atau 15 hari berada di Mekah. Jadi kita rebut peluang tawaran-tawaran ganjaran yang berganda berada dalam Masjid Haram. Selepas itu sembahyang Jumaat atau sembahyang Zuhur, kita melakukan rawatib lagi. Kemudian kita melakukan sembahyang-sembahyang hajat, sembahyang sunat taubat, ya. Sembahyang sunat apa ni? Tasbih boleh kita lakukan. Jadi penuhkan aktiviti kita itu semasa berada di Mekah, iaitu berada dalam Masjid Haram. Dengan tujuan kita ialah untuk menggandakan pahala yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melakukan ibadah-ibadah sunat yang kita lakukan dalam Masjid Haram. Kemudian dalam Masjid Haram itu ada terdapat tontong zam-zam yang kita boleh minum air zam-zam tu pada waktu bila-bila masa, kerana sentiasa ada disediakan. Di samping itu dapatlah kita mengikut adab-adab dia, macam mana kita minum air zam-zam dengan berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ma'u zam-zam lima syuribalahu. Jadi kesentiasa berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifa'a min kulli da'. Itu bagi orang yang berada di dalam Masjid Haram, sudah sediakan dengan tontong air zam-zam untuk kita minum dengan doa yang kita bacakan tadi. Apa-apa yang kita nak doakan, terutamanya untuk kesembuhan daripada segala penyakit dan untuk mendapat barakah daripada air zam-zam itu, khusus dalam Masjid Haram. Di luar pun ada disediakan, tetapi adalah lebih baiknya kalau kita dapat minum di dalam Masjid Haram. Begitu juga memperbanyakkan zikir kepada Allah SWT di dalam Masjid Haram. Maknanya penuh dengan aktiviti kita di dalam Masjid Haram untuk merebut peluang 100,000 kali ganda. Maksudnya, kalau kita baca surah Ikhlas tu di masjid di kampung kita 100,000 kali, sana satu kali aja menyamai kita baca 100,000 kali di masjid kampung kita. Itu yang kita dapat tahulah daripada ganjaran 100,000 itu. Jadi alangkah untungnya para jemaah sekian berada di tanah haram Mekah, khasnya berada di dalam Masjid Haram. Jadi untuk merebut masuk dalam Masjid Haram, terutama musim-musim haji, memang kita kena jadualkan. Umpamanya kalau salat zuhur itu memang kita kena datang pukul 11 pagi. Jangan datang waktu zuhur. Memang tak ada tempat, tak ada peluang untuk masuk dalam masjid. Begitu juga waktu subuh. Kalau waktu subuh itu pukul 5, maknanya kita kena datang pukul 3 pagi. Ha, supaya kita boleh masuk dalam masjid. Kalau tidak, maknanya kita sembahyang di luar. Ha, bagi orang yang tak tahu, dia suka sembahyang di luar. Senang balik ke hotel, kata dia. Ha, jadi mudah-mudahan kita semua dengan panduan ini, kita beroleh manfaat daripadanya, daripada rancangan yang kita adakan ini. Mudah-mudahan para jemaah sekian dapat panduan daripada program ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekian tadi rancangan Tazkirah Haji yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar bin Watak, Guru Takmir Daerah Johor Bahru. Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724469996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com.
1: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
2: Majlis Pelancaran Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Johor tahun 1448 Hijriah bersamaan 2026 Masihi akan dilangsungkan pada 17 Jun 2026 bersamaan 1 Muharram 1448 Hijriah pada hari Rabu jam 8 pagi bertempat di Dewan Utama Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor Bahru. Majlis ini akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor, Dato' On Hafiz bin Ghazi. Tema sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Johor bagi tahun ini adalah Maju Johor Dihayati, Ummah Diberkati.
4: Muslimin dan Muslimat dijemput hadir beramai-ramai bagi mengimarahkan majlis ini. Hebahan ini dibawa oleh Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
5: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
4: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
0: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor.
1: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya inspirasimu.
6: Majlis Agama Islam Negeri Johor, MAIJ, menawarkan pelbagai skim bantuan zakat kepada asnaf yang layak di Negeri Johor. Antara skim bantuan yang disediakan termasuk bantuan hari raya, bantuan sara hidup bulanan, bantuan perubatan, bantuan perumahan, bantuan berdikari, bantuan pendaftaran IPT dan mahasiswa pelajar, bantuan pakaian sekolah, bantuan basikal pelajar, bantuan cermin mata pelajar, pembiayaan tambang pengajian, bantuan menjelaskan hutang, bantuan dan kebajikan saudara baru dan bantuan segera kecemasan. Permohonan boleh dilakukan secara dalam talian melalui portal e-bantuan MAIJ di ebantuan.maij.gov.my. Sebelum memohon, pastikan anda memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan seperti menggunakan borang permohonan bantuan zakat asal yang boleh didapati di ibu pejabat MAIJ atau pejabat agama daerah berhampiran. Permohonan mestilah anak negeri Johor yang telah menetap tidak kurang 3 tahun turut-turut di Negeri Johor dan membayar zakat di dalam Negeri Johor, tidak menerima bantuan atau sumbangan daripada mana-mana pihak lain, dan hanya mereka yang berhak mengikut hukum syarak dan peraturan serta syarat-syarat yang ditetapkan oleh MAIJ layak memohon. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web rasmi MAIJ di www.maij.gov.my atau hubungi ibu pejabat MAIJ di talian 0722829299. Jangan lepas lepaskan peluang untuk memohon bantuan yang disediakan bagi meringankan beban anda.
7: Sebarkan maklumat ini kepada mereka yang memerlukan.
8: Ada menyimpan emas? Sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
9: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.maij.gov.my. #AmazingMAIJ, #MAIJPrihatin.
10: Radio Anur, sentiasa bersama Palestine.

0: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
1: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
2: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
3: Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat itu tiang agama, maka sesiapa yang mendirikan solat bererti dia telah menegakkan agamanya, dan sesiapa yang meninggalkan solat bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: ibu.
1: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya inspirasimu.
2: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu, kasih sayangmu, bantuan dalam setiap

0: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
1: Dengarkan kami Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
2: Riwayat ringkas Abu Bakar As-Siddiq. Nama penuh Abu Bakar As-Siddiq adalah Abu Bakar Abdullah bin Abu Quhafa Uthman. Beliau lahir pada 573 Masihi. Beliau merupakan sahabat paling rapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, beliau adalah salah satu sahabat yang menemani baginda dalam perjalanan tersebut. Sebelum masuk Islam, Abu Bakar terkenal sebagai seorang pedagang yang jujur dan dipercayai. Setelah masuk Islam, beliau menjadi salah satu penyebar utama agama Islam di kalangan masyarakat di Mekah. Gelaran As-Siddiq adalah kerana beliau sentiasa membenarkan setiap kata-kata dan tindakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sewaktu orang ramai mengatakan baginda berdusta ketika peristiwa Isra' Mi'raj. Peribadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah beliau seorang yang jujur, adil, tegas dan mempunyai sifat yang terpuji. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah selama 2 tahun, 6 bulan dan 4 hari. Ketika pemerintahannya, antara perkara yang penting yang dilakukan adalah beliau melawan orang-orang yang murtad dan pemberontak yang tidak mahu bayar zakat serta memerangi Musailamah Al-Kazab, iaitu seorang Nabi palsu. Abu Bakar As-Siddiq wafat pada usia 63 tahun, 634 Masihi. Dan beliau dimakamkan sebelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: Informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.
4: Dari Hakim bin Hiram radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sedekah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup, iaitu untuk keperluan dirinya. Maka, barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya. Dan barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Hadis Riwayat Bukhari.
5: Assalamualaikum, saya Wanisha. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda yang dah setia dengan kami pada pagi tadi. Okey, tarikh hari ini ataupun hari ini ialah hari Isnin. Tarikh hari ini 29 Zulhijjah 1447 Hijrah, bersamaan dengan 15 Jun 2020. Hari ni hari Isnin. Orang kata apa, hari Isnin ni bila hari Isnin diingat apa Monday Blues lah apa, jangan. Jangan jadikan alasan Monday Blues sebagai anda rasa bermalas-malasan dekat tempat kerja ataupun rasa mengantuk kat tempat kerja sebab dah cuti 2 hari kan. Dah cuti Sabtu Ahad, dah cuti panjang. Jangan rasa malas pula, tak baik. Sebab kita nak cari rezeki yang berkat. Kita nak cari rezeki yang halal, insyaAllah kita kena buat sehabis baik dan sebaik mungkin lah untuk mendapatkan rezeki yang halal. Sebab apa? Sebab time kita bekerja ni, company bayar gaji. Bila company bayar gaji ni, kita kena buat sehabis baik lah. Jangan rasa malas-malas. Kalau malas-malas ke, ngantuk-ngantuk ke, pergi bangun basuh muka ataupun berjalan dulu sekejap ke, ataupun buat kopi ke, ataupun beli kopi ke pun boleh. Tak ada masalah. Hari ni sini, jadi permulaan hari untuk minggu ni, seminggu ni kan, dan anda masih ditemani saya juga, J. Hafiz, dan nanti akan ada, bulan depan akan ada pertukaran, so nantikan, nampak ada rahsia, okay. Nantikan je, tak apa. So, kepada anda yang dah stay dengan kami, terima kasih banyak-banyak, kan. Jadi hari ni hari Isnin, kena ingat, saya ulang lagi hari ni hari Isnin, kena rajin-rajin lah, so, anak dengarkan lagu-lagu best dekat Radio An-Nur ni. Boleh stay tune dengan kami, Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu. An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Luaskan Jangkauanmu bersama dengan Bistro Papa Cenggo yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Yusof bin Mahmud, bahagian unit penguatkuasaan dan pemantauan bahagian perusahaan halal Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para penonton. Segmen Luaskan Jangkauanmu yang dibawakan oleh Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Kita sekarang berada di Bistro Papa Cenggo untuk kita jalani wawancara bersama dengan dua orang personaliti yang kita bawakan, iaitu yang pertama adalah Tuan Haji Muhammad Taufik bin Datuk Haji Syamsuddin. Assalamualaikum Tuan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beliau merupakan ketua

0: mengarah di bahagian usaha halal Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Seterusnya, peneliti yang kita bawakan adalah Puan Sharifah Fatin Amirah binti Abdul Rahman. Assalamualaikum Puan.
1: Assalamualaikum Tuan.
0: Beliau merupakan pengurus kewangan di Bistro Papa Jenggo. Kita nak mulakan dengan soalan yang pertama kepada Tuan Haji Muhammad Taufik. Tuan, kenapa syarikat ni, dia mana-mana syarikat lah ataupun pengusaha lah, perlu mohon sijil pengesahan halal Malaysia? Sila Tuan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang diraihkan tetamu kita Puan Fatin dan juga Tuan Model Ketua Dr. Fatin Ustaz Yusof. Jadi pertama-tamanya saya bagi pihak Jabatan Islam Johor ingin merakakan terima kasih banyak dan juga tahniah kepada Bistro Papa Jenggo kerana telah berjaya memohon perizinan halal Malaysia. Ini nak menunjukkan bahawa perizinan halal Malaysia ni bukan sesuatu yang mustahil, bukan sesuatu yang susah untuk kita dapat. InsyaAllah dengan usaha yang bersungguh-sungguh, kita akan dapat yang dipanggil sijil halal, sijil pengesahan halal Malaysia. Berbalik pada soalan utarakan tadi berkaitan kenapa industri termasuklah Bistro Papa Jenggo ni kena mohon sijil halal. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana kita tahu, sijil halal ni dari sudut undang-undangnya tak wajib. Tetapi kenapa kerajaan kita ni menggalakkan industri termasuklah premis-premis makan ni nak kena mohon sijil halal? Maka sudah tentulah di sana ada sesuatu yang kita nak kongsikan. Untuk makluman penonton, sijil-sijil yang lain yang di bawah agensi-agensi kerajaan, dia menawarkan yang dipanggil perkhidmatan kualiti. Semua menawarkan perkhidmatan kualiti. Tapi satu-satunya sijil yang menawarkan dari sudut elemen kualiti dan yang dipanggil elemen syariah adalah yang dipanggil sijil pengesahan halal Malaysia. Makanya satu-satu permis termasuklah di Papa Jenggo ni, bila dia telah mendapat sijil pengesahan halal Malaysia, maka ia telah pun dipastikan bahawa semua menu dan juga semua rantaian halalnya telah pun memenuhi kehendak sijil pengesahan halal Malaysia. Daripada bahan mentahnya, kita telah semak bahan mentahnya itu semua telah dipastikan halal. Dari sudut tempat prosesnya juga telah dipastikan memenuhi jaminan halal. Tempat simpanan juga telah pun dipastikan telah halal. Sehinggalah menu itu sampai ke meja pelanggan, semuanya telah disusun dengan rapi untuk dipastikan bahawa jaminan halal itu betul-betul dijaga, untuk pastikan bahawa produk kita ni tidak tercemar, produk kita ni tidak mengandungi najis dan produk kita itu selamat untuk dimakan oleh pelanggan kita. Sebab itu saya mengesyorkan di sini bahawa industri kenapa nak mesti halal, kerana apabila kita tak dapat sijil halal, produk kita, apa pun produk kita, telah pun disahkan halal oleh Jabatan Agama Islam Johor. Bagi permis-permis makan yang belum dapat sijil halal, khususnya di kalangan Bumi Putera, bukan kita kata permis itu tak halal, tapi permis itu belum pun disahkan halal dari sudut sijil pengesahan halal Malaysia. So apabila Papa Jenggo ni dapat sijil halal, ia bukan sekadar dapat sijil halal, tapi produk atau menu di Papa Jenggo ni telah pun disahkan halal oleh Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Jadi sebab itulah tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, apabila dah dapat sijil halal, maka sudah tentulah kepercayaan pelanggan kita. Orang dah tak akan tanya. Saya rasa kalau dah kita letak sijil halal kat sini kan, tak ada orang tanya Puan Fatin, Papa Jenggo ni halal ke tak halal? Dah tak ada dah. Kalau dulu mungkin orang tanya, bila nak mahu sijil halal, produk ni halal ke tidak, bahan mentah ni halal tidak. Tapi bila dah dipaparkan sijil halal ni, tak ada orang tanya dah. Ini nak menunjukkan kepada kita apa? Bahawa kepercayaan pelanggan, kepercayaan masyarakat pada sijil halal ini sangat tinggi. Sehingga bila kita dah paparkan sijil halal, orang akan percaya terus kepada sijil pengesahan halal Malaysia dan juga produk yang dihasilkan oleh permis yang berkenaan. Sebab itulah tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, pentingnya kepada kita untuk mahu sijil halal, untuk kita pastikan bahawa produk makanan yang kita hasilkan tu memberi kepercayaan kepada pelanggan tentang yang dipanggil halal ni dan juga kualiti produk tersebut. Itu saja.
0: Enggak, daripada jawapan Haji Muhammad Taufik, kita nampak banyak sebenarnya kelebihan jaminan makanan, kepercayaan dan juga patuh syariah. Kita nak tanya pula kepada Puan Fatin lah, bila berkenaan dengan Bistro Papa Jenggo ni, kita nak kenal lebih lanjut lah. Boleh terangkan latar belakang tentang syarikat dan juga apa menu yang best kalau pelanggan boleh datang lah untuk Mohon, sila.
1: Basically, Bistro Papa Jenggo ni adalah dimiliki oleh Tuan Syed Abdul Rahman Syed Hussein dan dia beliau minta maaf sebab beliau tak dapat hadir di sini hari ini. Okay, so saya mewakili beliau. So, basically, Bistro Papa Jenggo ni kita total saya ada dalam 75 orang staff. Dan alhamdulillah semua staff saya adalah staff Melayu Islam. Okay. So kat sini kami memperkenalkan antara menu yang boleh kita panggil as a killer menu lah. Killer menu di sini adalah asam pedas, asam pedas, asam pedas yang
2: dimasak. Tengah ini ada asam pedas tengah ini?
1: Ada. Aduh, alhamdulillah. Ada. Asam pedas yang dimasak oleh anak jati Johor sendiri.
2: Allahu Akbar.
1: Kita tak ada main import-import. Anak jati
2: dimasak Johor oleh bangsa Johor.
1: Bangsa Johor sendiri. Okay. So, dimasak oleh bangsa Johor, anak jati Johor dan juga salai. Salai, orang kata salai Negeri Sembilan orang panggil kan. Tapi dimasak oleh anak jati Johor juga.
2: Okay, okay.
1: Alhamdulillah kat sini antara kili-kili menu kita, asam pedas. Kalau orang datang memang orang akan cakap asam pedas. Dan salai lah.
2: Saya nak tambah, kalau macam di Papa Bistro ni operasi memang 24 jam.
1: Okey, untuk di restoran kita operasi sampai pukul 12 malam.
2: 12 malam.
1: 12 malam. Tapi macam saya sedia maklum yang yang sebelum ni saya terangkan, kita punya central kitchen beroperasi 24 jam. Sebab Bistro Papa Jenggo selain daripada kita ada kedai makan, kita juga menyediakan makanan untuk kilang-kilang. Kilang-kilang di strata Johor lah. Saya banyak, saya ada di
2: Senai. Contoh macam sekarang ni, berapa banyak kilang yang dibekalkan makanan oleh
1: Papa
2: Jenggo?
1: Saya ada dalam
2: anggaran
1: 5 kilang, Alhamdulillah.
2: So, maknanya walaupun operasi makan untuk pelanggan yang biasa ni sampai 12 malam, tapi prosesnya di Papa Jenggo ni 24 jam eh?
1: Ya, betul.
2: Bagi kita menyantuni industri-industri eh? Ada yang shift malam, ada shift siang.
1: Betul.
2: Semuanya itu disantuni oleh Papa Jenggo.
1: Betul.
2: Hebat, hebat operasi dia.
1: Alhamdulillah. So, selain daripada itu, selain daripada makanan-makanan biasa, macam saya pun ada pastry juga. Kita pun ada menyediakan kuih-kuih juga. Bukan sekadar makanan-makanan berat, kita juga ada makanan-makanan ringan. Dan kita juga ada western, macam-macam lah. So, boleh datanglah ke Bistro Papa Jenggo. Okay, insyaAllah. Takkan menyesal. Kalau tak sedap, uang dikembalikan. Itu adalah
2: trademark Alhamdulillah. Tak sedap, uang dikembalikan.
1: Tak sedap, just call, uang akan dikembalikan.
2: Dari segi harga macam mana, Puan? Harga?
1: Dari segi harga, insyaAllah berbaloi lah.
2: Berbaloi.
1: Berbaloi. Sebab kita baru turunkan harga 30%.
2: Berapa?
1: 30%. Oh. Orang sekarang sibuk naik harga. Kita sekarang sibuk turun harga 30%.
2: Ni bistro ni dia melawan arus. Orang sekarang naik harga kerana kenaikan minyak. Tapi bistro turunkan harga kepada 30%.
1: Kita baru turunkan harga 30%. Sebab ialah kita punya supplier pun kita dapat daripada betul-betul daripada kita panggil apa tuan? Pengeluar yang utama.
2: Direct dia lah. Direct pengeluar utama.
1: So insyaAllah lah. Kita bagi kepuasan lah kepada pelanggan-pelanggan kita, insyaAllah.
2: So setakat ni dari sudut maklum balas feedback daripada pelanggan macam mana, Puan?
1: Alhamdulillah, so far semua suka dengan makanan kita. So far, Alhamdulillah, makanan setiap kali kalau customer datang, kita akan tanya feedback. Kita akan tanya macam mana makanan, ada kurang ke, ada yang tak kena ke. Dan so far,
2: waktu yang paling ramai hari pukul apa?
1: Malam.
2: Malam?
1: Malam.
2: Kalau malam ramai sini?
1: Malam ramai, malam sebab diorang sukakan view di atas. Bistro Papa Jenggo ni bukan kita ada open view. So majority customer dia suka ke duduk di view yang atas.
2: So hari ni kita tak sempat ambil view atas sebab air hujan.
1: Hujan.
2: Kalau tak cantik kalau kita talk show kita berada di atas. Tapi hujan jadi kita tak dapat laksanakan. So waktu malam biasanya ramai lah.
1: Ramai, Alhamdulillah. So bolehlah ramai-ramai ajak family. Dan kat sini juga kita ada buat kalau birthday celebration, kalau boleh tengok dekat, kita sekarang tengah famous thread kan. So boleh tengok kat thread kalau orang ramai bercakap pasal birthday celebration di Bistro Papa Jenggo. Sebab birthday celebration di Bistro Papa Jenggo ni adalah satu kelainan sebenarnya. Sebab bila kita celebrate birthday girl or birthday boy, kita akan bawa segala periuk belanga semua keluar. Memang kuali-kuali tu akan berbunyi sekali lah dengan lagu birthday tu. So itu antara kelainan di Bistro Papa Jenggo lah. Okay.
0: Tuan-tuan perempuan, banyak sebenarnya kelebihan Papa Bistro Papa Jenggo yang kita dapat tahu daripada penerangan Puan Fatin dari segi waktu operasi, siang, malam, mudah harganya lagi. Hidangan menu dan juga perkhidmatan. Nah, kalau nak catering pun boleh berjumpa dengan Puan Fatin dan juga wakil-wakil yang untuk dapatkan perkhidmatan daripada Bistro Papa Jenggo. Kita nak beralih kembali kepada Tuan Haji Muhammad Taufik. Tuan, apa nasihat bagi pihak dasri yang belum lagi mengurusi halal ni? Silakan boleh.
2: Masih pada Ustaz Usul. Jadi nasihat saya kepada industri yang belum mengurusi halal, khususnya industri yang berkaitan permis makanan. Kita belum banyak lagi permis-permis makanan yang dimiliki oleh Bumi Putra. Orang Melayu ni mengurusi halal tak banyak lagi di negeri Johor ni. So ini adalah kesempatan yang paling baik untuk semua permis makanan, khususnya Bumi Putra, untuk mohon sijil pengesahan halal Malaysia. Kalau isu yang dipanggil namanya lambat, kita akan santuni Ustaz. Sebab mulai tahun ini, kita nak pastikan bahawa semua permohonan halal tu kita dapat luluskan dalam tempoh 30 hari bekerja. Dan sekiranya permohonan-permohonan tu melalui JADC, Johor Halal Department Corporation, maka kita akan sedaya upaya untuk kita luluskan dalam tempoh 15 hari bekerja. So jadi isu lambat yang dilontarkan oleh industri, kita akan cuba santuni dengan sebaiknya. Ini berbeza halal 10 tahun lepas, berbeza sekarang. Kalau dulu mungkin orang mohon 2-3 tahun tak lepas-lepas. Sekarang ni kita akan cuba santuni seboleh-boleh yang tempoh 30 hari bekerja, kita akan bagi kelulusan. Kalau melalui JADC dalam tempoh 15 hari bekerja. Yang keduanya soal mahal Ustaz ni. Industri juga kadang-kadang kata nak muzahalah ni mahal. Dia kalau mahal ni kalau dia konsultan kan. Dia minta konsultan. So macam di Papua Jenggo ni, keseluruhannya dipun oleh kaki tangan sendiri, oleh anak owner ni. So tak ada kos. Dia hanya datang kursus dan seterusnya buat sendiri sampai dah berjaya. So isu yang dipanggil mahal ni, kita santuni juga industri. So untuk makluman sidang penonton, industri-industri itu usahawan kita yang nak mesti jalan dan kata sijil halal ni mahal dan perlukan bantuan konsultan. So kita di Jawatan Agama kita ada 6 konsultan ni, ada 6 rakan sijil. Yang pertama JADC, kemudian JT Lab, Ulai Management, Alhamra, DS Movia, dan satu lagi First Week. Yang mana mereka ni dilantik oleh Majlis Islam Malaysia bagi membantu usahawan yang ada kesulitan dari sudut nak musijal. Dan berita yang sangat gembira pula, Majlis Islam Malaysia dan juga Jawatan Agama Islam Malaysia menyediakan sedikit peruntukan sebanyak RM500,000 dengan kadar RM1,000 bantuan kepada usahawan Bumi Putra yang nak mengurusi jalan. So, contohnya kalau di macam Ustaz dia kos konsultan tu dalam RM2,000 or RM3,000. So RM1,000 telah ditampung oleh Jawatan Agama Islam Johor. Maknanya ini satu perkara yang meringankan usahawan-usahawan kita yang tidak ada kemampuan. Sebab mereka kata nak mengurusi halal ni mahal kan. So rupanya ada insentif dari Majlis Islam Johor kepada usahawan-usahawan Bumi Putra yang ada kesulitan untuk memohon dengan Jawatan Agama Islam Johor bagi tujuan mendapat insentif sebanyak RM1,000. Dan berita gembira juga, sekiranya ada usahawan-usahawan kita, dia kata RM1,000 ni tak main lah Ustaz, sikit sangat. Ada tak mana-mana pembiayaan yang boleh bantu kita? So untuk makluman usahawan-usahawan kita di luar sana yang namun si halal, Bank Islam ada menawarkan pembiayaan zero interest. Zero interest, tanpa faedah, dengan pembiayaannya sejumlah RM20,000 sahaja. Bagi tujuan usahawan-usahawan kita nak muzijah halal. Ini satu berita gembira lah. Kepada usahawan-usahawan yang nak pembiayaan lebih bagi tujuan muzijah halal. Contoh, saya bukan sekadar nak muzijah halal Ustaz. Saya nak perlu pembiayaan kecil bagi tempat proses, tempat dapur saya. Sebab kalau tak dibetulkan ni nanti tak lulus. So, dia boleh mendapat pembiayaan daripada Bank Islam dengan kadar RM20,000. Termasuklah Majlis Islam Melujur meletakkan dana sebanyak RM1,000,000 di Agrobank bagi tujuan mana-mana usaha Majlis Islam Melujur yang nak pembiayaan dengan kadar maksimum RM10,000 juga dengan zero interest. So rupanya Ustaz sekiranya kita kata mahal, rupanya ada agensi kerajaan, ada anak syarikat kerajaan yang boleh bantu kita. Sama ada melalui Majlis Islam Melujur ataupun melalui Bank Islam bagi tujuan menyantuni usahawan-usahawan yang tidak ada kemampuan untuk mengurusi halal, dan insyaAllah dengan cara ini dapat meringankan beban sahun-sahun kita yang rasa berminat untuk mengurusi halal. Dan sudah tentulah bila ia dibantu oleh konsultan, maka yang susah tu akan menjadi mudahlah bagi mereka. Jadi soal lambat kita santuni, soal mahal pun kita santuni, soal susah pun kita santuni, sebab kita faham tak semua usahawan mampu untuk mengurusi halal ni. Sebab sijil halal ni perlu kepada kemahiran teknologi. So dengan adanya konsultan ataupun rakan sijil yang kita lantik ni, dia amat mudahkan usahawan ataupun industri nak mengusi halal. So ini jalan keluar kepada sahabat-sahabat kita di luar sana yang mengusi halal. Kita ada jalan keluar untuk bantu tuan-tuan dan puan-puan yang berminat untuk mohon sijil pengesahan halal Malaysia. Dan yang terakhir Ustaz, sebelum kita serah pada Puan Fatin, mulai 1 Julai tahun ini, Majlis Islam Negeri telah putuskan bahawa apa, semua agensi agama yang di bawah portfolio Agama Islam Negeri Johor, iaitu Jabatan Agama Islam Negeri Johor, termasuklah pejabat kadi daerah, pejabat pendidikan Islam daerah, Jabatan Mufti, Jabatan Pendakwaan Syariah, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Dan lagi Ustaz, itu jelah. Masuklah mahkamah di daerah. Mulai 1 Julai tahun ini, mereka dikendaki hanya melantik pembekal-pembekal makanan yang ada sijil pengesahan halal Malaysia saja. Jadi ini satu peluang, satu kelebihan kepada usahawan-usahawan yang dapat sijil halal. Mereka akan ditawarkan untuk mendapatkan yang dipanggil apa, kerja-kerja membekal makan minum di permis-permis di bawah portfolio Agama Islam itu. Jadi rebut peluang, Papa Jigo dah rebut peluang, tinggal tuan-tuan dan puan yang belum mohon, jom kita mohon sijil pengesahan halal Malaysia. InsyaAllah kami di Jabatan Agama Islam kita akan bantu supaya tuan-tuan dan puan-puan berjaya mendapatkan sijil pengesahan halal Malaysia.
3: Makan banyak tadi kelebihan-kelebihan yang Tuan Haji Taufik dah sebutkan. Peluang ni jangan dilepaskan, ambil sebenarnya ni masa masih ditawarkan lagi. Bila-bila lagi Bistro Bapak Jenggo dah ada di pengesahan halal, kita nak tanya juga kepada Pak Fadil, apa agaknya impak pesan baik daripada bila dia dapat sijil halal ni?
1: Okay, impact dia kan, bila saya rasa kita dah ada sijil halal ni, saya rasa wow. Saya rasa macam saya tak malu nak keluar. Saya rasa macam saya nak jual produk saya ni, saya yakin. Maknanya keyakinan untuk Bistro Papa Jenggo ni nak bawa nama Kerry ke luar ni dengan yakin. Okay, di mana kalau orang nak tanya pasal catering, kata awak ada sijil halal. Saya dengan yakin saya kata saya ada. Saya dengan yakin confident. Saya kata confident, saya kata saya ada. So sijil halal ni, dengan ada sijil halal, satu customer pun dia tak ragu dengan kita. Okay, customer pun bila tahu dia, sebab apa, nak apply sijil halal ni, kita kena make sure barang yang kita beli adalah barang yang halal, produk yang kita keluarkan dan produk yang dalam keadaan bersih. Okay, so dengan itu saya rasa customer memang tak meragukan lah Bistro Papa Jenggo. And then dia, di sebaliknya saya rasa halal ni kita sebagailah orang Islam ni, benda ni adalah wajib kan. Nak cari benda halal ni adalah benda yang wajib bagi kita. So kita kalau pergi kedai-kedai mesti kita akan tanya, kedai ni ada halal tak? Kedai ni ada halal kan? Okay. So ya, soalan-soalan yang cepu mas. Tapi dulu orang tanya, kedai awak ada halal tak? Kita macam, alah belum apply lagi lah, tengah apply lah apa, sebab dulu
2: sekarang dah tak payah jawab tengok kat dinding je.
1: Tengok kat dinding je. Ada halal dah. Dulu saya sebelum ni, saya benar saya besar. Saya bangga saya dah halal. Bangga.
2: Besar lagi kat luar.
1: Besar lagi kat luar tu. Saya bangga betul saya dah halal.
2: So dari sudut nilai tambah, bila dah ada halal, makin ramai pelanggan tu
1: makin ada? Makin ramai, alhamdulillah. Bukan saja di Bistro, di luar.
2: Penambahan tambahan luar.
1: Penambahan di luar. Maknanya kami banyak event. Okay, event kami bukan sekadar di jabatan-jabatan kerajaan. Kami ada
2: kerja kahwin membit juga?
1: Ada.
2: Oh, kerja kahwin. Ada. Pada usahawan kita yang nak kahwin, ni pembekal yang ada halal.
1: Saya siap boleh buat servis pelamin lagi kat sini. Kita ada. Apa banyak catering-catering services.
2: Full package.
1: Ya, full package. Kita
2: tengah memang cari pengantin perempuan ni, Zat.
1: Ya, ada. kat sini memang daripada segi sale, Alhamdulillah. Sebab dengan adanya sijil halal ni, customer bertambah ramai kan. Sebab dulu kita memang papan besar, kita ada sijil halal. So customer makin percaya kat kita. Catering kita banyak dapat event-event di luar sebenarnya.
2: Buat job banyak luar.
1: Sebab macam tuan tadi cakap kan, jabatan-jabatan luar pun, kalau jabatan-jabatan kerajaan anda negeri Johor, dia memang memerlukan sijil halal tu. Jadi kami dengan yakinnya lah, kalau nak hantar flyers ke, hantar company profile pun dengan bangganya menunjukkan
2: segan, kenapa segan
1: ada halal. Okay. So memang antara sale memang alhamdulillah, dan juga customer bertambah yakin lah dengan kami, insyaAllah.
2: So maknanya semua pelanggan di luar, termasuk agensi kerajaan yang nak mencari pembekal yang ada sijil halal, ni saya salah satu halal. Contoh ada sijil halal, dan juga usahawan Bumi Putra yang patut kita sokong dan dukung.
4: Alhamdulillah, alhamdulillah. Apply lah Sijil Alal. Nampak kita dengar nak apply macam susah. Sebenarnya kalau melalui proses yang betul, cara yang betul, insyaAllah dipermudahkan. Dan based on pengalaman saya, pegawai-pegawai di jabatan Sijil Alal pun banyak membantu sebenarnya. Kadang-kadang kita call pun diangkat kan. Senang komunikasi tuan. So apply lah Sijil Alal sebab bagi saya tiada yang mustahil untuk apply Sijil Alal. Okay.
0: Tuan-tuan puan sekalian, jawapan daripada Puan Fatin ni bukti sebenar ni. Apa hasil kebaikan yang dapat daripada Sijil Alal ni? Jangan
2: biar lama-lama. Saya pun rasa seronok Ustaz bila yang menjawab berlakunya peningkatan jualan bila Sijil Alal tu daripada mulut orang yang meniaga. Kita rasa yakin.
0: Betul.
2: Kalau tanya ustaz kata bagus Sijil Alal. Kita nak tanya orang yang memiliki Sijil Alal, dia kata dengan ada Sijil Alal ni meningkatkan jualannya, meningkatkan kepercayaan masyarakat pelanggan pada servis dia. Itu satu perkara yang membanggakan kita bahawa masyarakat percaya dengan sijil Nusantara Malaysia.
0: Teruskan mohon, jangan tangguh-tangguh, hubungi Jabatan Agama Islam Negeri Johor dan kita berjumpa lagi pada akan datang dan terus ikuti dengan lawatan di lapangan Bistro Papa Jenggo. Sekian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sekian tadi rancangan luaskan jangkauanmu bersama dengan Bistro Papa Jenggo yang telah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Yusof bin Mahmud, Unit Penguatkuasaan Pemantauan Bahagian Pusat Halal Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
6: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
5: Majlis Pelancaran Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Johor tahun 1448 Hijriah bersamaan 2026 Masihi akan dilangsungkan pada 17 Jun 2026 bersamaan 1 Muharram 1448 Hijriah pada hari Rabu jam 8 pagi bertempat di Dewan Utama Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor Bahru. Majlis ini akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor, Dato' On Hafiz bin Ghazi. Tema sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Johor bagi tahun ini adalah Maju Johor Dihayati, Ummah Diberkati.
7: Muslimin dan Muslimat dijemput hadir beramai-ramai bagi mengimarahkan majlis ini. Hebahan ini dibawa oleh Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
8: Perhatian kepada peniaga dan usahawan Johor. Bisnes makin rancak, jualan makin meningkat. Alhamdulillah, itu rezeki dan amanah daripada Allah. Jangan lupa tunaikan zakat perniagaan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Dapatkan penerangan melalui program taklimat zakat, jejak niaga, webinar dan promosi zakat perniagaan. Mudah untuk faham, mudah untuk kira, mudah untuk bayar. Ingat, business on, zakat jangan off. Kira, bayar, berkat. Semak dan tunaikan zakat perniagaan anda melalui saluran rasmi Majlis Agama Islam Negeri Johor di www.maenj.gov.my. Hashtag Amazing Maenj, Hashtag Maenj Prihatin.
7: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
9: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
7: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
8: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor.
5: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
10: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
11: Nak jadi usahawan berjaya di Johor? Perbadanan Usahawan Johor, PUJB, sedia membantu. Kami tawarkan latihan, akses pasaran, sokongan pembiayaan, pendigitalan perniagaan dan ekosistem keusahawanan yang inklusif. Bersama PUJB, jadilah usahawan berdaya maju dan pacu ekonomi Johor ke arah negeri maju 2030. Dapatkan info dan bantuan di padu.pujb.my atau WhatsApp kami di 011-2075-5135. PUJB, kesayangan usahawan Johor. #AmazingPUJB #Keusahawanan Kejaya Pilihan.
12: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.maij.gov.my #AmazingMaij, #MaijPrihatin.
1: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
1: Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Terima kasih kepada anda yang dah stay dengan kami daripada pagi tadi. Daripada pukul 9 pagi tadi sampailah sekarang jam menunjukkan 10.47 minit pagi. Baiklah, saya akan teruskan untuk topik perbincangan kita hari ini, iaitu berkongsi ilmu. Cara paling mudah kan, kongsi ilmu ni banyak kelebihan, banyak manfaat yang kita dapat. Apa orang kata, lagi kita kongsi ilmu dengan orang, lagi banyak akan kita dapat keberkatan untuk diri kita sendiri, insyaAllah. Dan ilmu tu pun still menjadi kita punya apa orang panggil amal ibadat lah, akan menjadi jariah kita. Okay, itu yang pertama, ialah membantu orang lain untuk menambah pengetahuan. Ilmu yang dikongsikan dapat membantu orang lain mempelajari perkara baru, meningkatkan kemahiran dan membuat keputusan yang lebih baik dalam kehidupan. So, tanpa ilmu, kita buat sesuatu tu tak bermakna. So, bila kita tak ada ilmu tu, kita buat tu agak susah kan, agak struggle apa semua, sebab kita tak tahu, kita tak ada ilmu. Jadi, bila kita dapat ilmu daripada seorang, ilmu baru ataupun ilmu lama yang kita dah tahu, kita tambah baik, kita perbaiki diri, insyaAllah, kita akan jadi orang yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Okay? Yang kedua, ilmu menjadi lebih bermanfaat apabila ilmu dikongsi, manfaatnya tidak terhenti pada diri kita sendiri, malah dapat dinikmati oleh lebih ramai orang. Ingat tu, contoh kata kan, pekerjaan anda sebagai guru. Guru memang kerja dia kongsi ilmu. Kongsi ilmu pada murid-murid. So, secara automatiknya dia akan tambah ilmu juga untuk diri dia sendiri. Tambah juga keberkatan ilmu juga untuk diri dia sendiri. Sebab apa? Sebab dia kongsi ilmu dengan semua orang. Dengan anak murid, dengan sesama cikgu, dengan kita juga kan. Kita, even saya sendiri pun sebagai DJ pun perlu ada cikgu juga yang mengajar saya sebagai DJ kan. Saya belajar juga dan saya kongsi juga ilmu kepada anda, insyaAllah. So, itu beberapa perkongsian saya ada kongsikan kepada anda. Tapi anda jangan risau. Sekejap lagi saya akan share lagi beberapa. Terus kekal dengan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
0: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.
1: An-Nur, Cahaya Inspirasimu. Mari sama-sama kita ikuti rancangan Mutiara Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Syazwan Hafiz bin Ahmad, Ketua Jabatan Inovasi Dakwah Wakaf An-Nur Corporation Berhad, dengan tajuknya Kedudukan Mekah Sebagai Pusat Utama.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qul rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Bersama saya Ustaz Hafiz bin Ahmad, Ketua Jabatan Inovasi Dakwah Wakaf An-Nur Corporation Berhad. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu taala sekalian, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu taala sekalian. Siri sirah nabawiyah menyusuri jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam episod lalu. Kita membicarakan tentang keturunan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada hari ini kita akan menyusuri suasana Mekah dan keadaan dunia sebelum kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun suatu zaman yang dikenali sebagai zaman jahiliyah. Pada bahagian ini, kita akan bersama-sama mengetahui kedudukan Mekah sebagai pusat utama. Berdasarkan kitab Rahikul Maktum, ketika itu Mekah adalah salah satu pusat agama bagi seluruh semenanjung Arab kerana adanya Kaabah yang telah dibina oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang kedua, Mekah pada ketika itu dijadikan sebagai pusat utama kerana pusat perdagangan antarabangsa, kerana orang-orang Quraisy mengadakan perjalanan musim panas ke Syam dan musim sejuk ke Yaman. Dan yang ketiga, peranan Mekah

0: sebagai pusat utama kerana tempat yang dihormati sebagai oleh semua kabilah Arab kerana mereka menjaga tradisi suci seperti larangan berperang di tanah haram. Sidang pendengar yang dihormati Allah SWT sekalian, sebelum itu keadaan agama di Mekah, walaupun kita semua ketahui Kaabah dibina untuk mentauhidkan Allah SWT, namun penduduk Mekah ketika itu adalah golongan-golongan yang menyembah ratusan berhala, antaranya berhala yang bernama Hubal, Lata, Uzza dan sebagainya. Dan keadaan agama di Mekah ketika itu, masyarakat Jahiliyah mereka mempercayai khurafat, mereka mengamalkan amalan menilik nasib dan mempercayai azimat-azimat yang diamalkan oleh mereka. Dan keadaan agama di Mekah ketika itu juga, mereka menyembelih binatang-binatang korban untuk dipersembahkan kepada berhala-berhala yang mereka sembah. Dan hanyalah segelintir kecil di kalangan penduduk-penduduk Mekah ketika itu berpegang kepada agama Nabi Ibrahim, mereka dikenali sebagai Hunafa. Dan seterusnya, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, keadaan sosial di Mekah ketika itu, masyarakat-masyarakat Quraisy mereka mengamalkan sistem kesukuan yang sangat kuat, tetapi sering berperang antara kabilah-kabilah. Mereka juga mengamalkan penindasan terhadap golongan-golongan yang lemah seperti golongan-golongan hamba dan golongan-golongan wanita. Dan masyarakat Mekah ketika itu mereka juga menganggap status keturunan sebagai ukuran kemuliaan bagi keluarga dan diri mereka. Dan yang paling menyayat hati adalah keadaan sosial di Mekah ketika itu, amalan seperti menguburkan anak-anak perempuan hidup-hidup berlaku di kalangan kabilah tertentu kerana mereka menganggap mendapat anak perempuan sesuatu yang memalukan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah SWT sekalian, itu adalah keadaan di mana masyarakat Mekah, masyarakat jahiliah di Mekah. Namun keadaan di luar Mekah pula dan dalam dunia pada waktu itu, dunia pada waktu itu dikuasai oleh dua kuasa besar, iaitu kuasa Rom iaitu Nasrani dan kuasa Parsi iaitu Majusi. Ketika itu Rom mengalami perpecahan dalaman, iaitu agama Kristian dipenuhi perbuatan kuasa politik. Parsi pula, mereka yang menyembah api, penuh penindasan dan kezaliman pemerintah ketika itu. Rakyat jelata di kedua-dua empayar hidup dalam keadaan penderitaan, hidup dalam rasa ketidakadilan dan hidup dalam kejahilan agama. Inilah keadaan dunia yang hauskan keadilan, keadaan dunia yang menginginkan kebenaran, keadaan dunia yang menunggu-nunggu utusan terakhir daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sekalian, di tengah kegelapan akidah dan di tengah penindasan manusia inilah Allah Subhanahu wa taala akan menghantar rahmatnya melalui kelahiran seorang nabi yang membawa cahaya Islam. Dalam episod seterusnya kita akan mengupas peristiwa tahun gajah, tanda bahawa awal Allah menjaga rumahnya dan mempersiapkan dunia untuk kedatangan Nabi terakhir. Saya Syazwan Hafim bin Ahmad mengundur diri dengan selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Sekian tadi rancangan Mutiara Al-Quran yang telah disampaikan oleh Ustaz Syazwan Hafiz bin Ahmad, Ketua Jabatan Inovasi Dakwah Wakaf Anur Corporation Berhad, dengan tajuknya Kedudukan Mekah Sebagai Pusat Utama.
2: Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724 46996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumaat merupakan salah satu syiar Allah Ta'ala. Orang yang bertakwa faham Erti mempunyai Tuhan akan berusaha untuk mengagungkan syiar Allah sebagaimana yang difirmankan di dalam Al-Quranul Karim. Orang yang bijak sentiasa bersedia untuk menerima segala kelebihan dan ganjaran yang ditawarkan kepadanya. Begitu hari Jumaat, begitu banyak anugerah yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kita. Hanya kita diminta untuk hadir solat Jumaat awal waktu dengan hati yang berserah dan ingin akan kebaikan dan kelebihan dari Allah. Hindari diri kita dari dilalaikan dengan urusan dunia di waktu azan seruan Jumaat dikumandangkan, terutamanya urusan jual beli dan seumpamanya, kerana telah diancam oleh Allah di dalam Al-Quran. Seksyen 14, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1997. Mana-mana orang lelaki yang baligh yang tidak menunaikan sembahyang Jumaat di masjid dalam qaryahnya 3 kali berturut-turut tanpa uzur syar'i atau tanpa sebab yang munasabah adalah melakukan suatu kesalahan, dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM1,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
1: Majlis Pelancaran Sambutan Maal Hijrah Peringkat Negeri Johor tahun 1448 Hijriah bersamaan 2026 Masihi akan dilangsungkan pada 17 Jun 2026 bersamaan 1 Muharram 1448 Hijriah pada hari Rabu jam 8 pagi bertempat di Dewan Utama Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor Bahru. Majlis ini akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor, Dato' On Hafiz bin Ghazi. Tema sambutan Maal Hijrah Peringkat Negeri Johor bagi tahun ini adalah Maju Johor Dihayati, Ummah Diberkati.
4: Muslimin dan Muslimat dijemput hadir beramai-ramai bagi mengimarahkan majlis ini. Hebahan ini dibawa oleh Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
5: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.

0: Informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.
1: Radio An-Nur, Majlis Alumni Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Baiklah, terima kasih kepada anda yang dah stay dengan Radio An-Nur ini daripada pagi tadi. Baiklah, saya akan teruskan dengan kita punya topik pembincangan kita, iaitu kita masih lagi dalam tajuk berkongsi ilmu. Okay. Untuk poin yang ketiga ialah mengeratkan hubungan sesama manusia. Perkongsian ilmu mewujudkan budaya saling membantu, bekerjasama dan menghormati antara satu sama lain. So kita boleh eratkan juga silaturahim lah, selain kita berkongsi ilmu ni kan, eratkan silaturahim, senang kita berhubungan kan antara sesama manusia. Sebab bila kita borak pasal ilmu ni, macam-macam cabang kita boleh, tak ada masalah, macam-macam cabang kita boleh ketengahkan dari segi hubungan manusia, dari segi dengan hubungan dengan Allah pun boleh juga. Sebab apa? Sebab bila kita ada satu ilmu ni, kita kongsikan kepada orang, secara automatik kita akan dapat kelebihan pada diri kita sendiri. Ya, so saya juga sebenarnya ditemani oleh DJ Farhad kan?
2: Ya, saya betul.
1: Ya, DJ Farhad. Jadi anda nak kongsikan untuk poin yang keempat mungkin
2: kan? Ya, boleh betul.
1: Sila, tak ada masalah.
2: Jadi meneruskan dengan topik kita pada hari ini, iaitu tentang berkongsi ilmu. Apabila kita fikir balik, bila kita berkongsi ilmu kepada orang lain, dia akan, apa orang kata tu, meningkatkan kefahaman diri kita sendirilah tentang ilmu apa yang kita kongsi. Okay, ilmu tu memang betul kita dah ada, tapi apabila kita kongsi, ibarat macam kita tengah buat self-revision. Jadi dalam masa yang sama, kita akan lebih fahamlah dengan topik ataupun perkongsian yang kita kongsi. Dan pada masa yang sama, apabila kita berkongsi ilmu ni kan, dia akan jadi salah satu, orang kata, pahala jariah lah, pahala yang berterusan. Kiranya, contohlah kalau esok kita dah tak ada di atas muka bumi ini, mungkin kerana ilmu yang manfaat kita berikan kepada orang lain, orang lain itu akan kongsikan kepada orang lain, dan ia akan membuatkan sebuah rantaian pahala di mana walaupun kita telah tiada di dunia, tetapi kita punya pahala tetap jalan berterusan. Jadi kembali semula pada anda, Haji.
1: Betul, saya sangat setuju dengan apa yang DJ Farhad kongsikan. Pahala jariah itu paling mudah lah. Ini kan ada orang kadang-kadang kedekut nak kongsi ilmu. Kita tanya, kadang jawab sepatah-sepatah, separuh-separuh. Kan ada tu, nak tunggu kita tanya baru tu kan, dia, baru nak bagi kan.
2: Dia macam inilah, ilmu ni sebenarnya adalah hak untuk semua orang tau.
1: Ya,
2: sebenarnya.
1: Betul.
2: Dan seperti mana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, bila kita berada di atas muka bumi ini, kita carilah ilmu yang berada di atas muka bumi ini, kerana ilmu ni dia tidak akan habis, dan kita sebenarnya tidak akan berhenti belajar sebenarnya. Hari yang kita berhenti belajar adalah hari di mana kita akan merasai kematian. Sebenarnya.
1: Ya, betul.
2: Jadi sementara kita ada berada di atas muka bumi ini, kita carilah ilmu ramai-ramai. Tak kisahlah ilmu apa, asalkan ilmu tu ilmu yang bermanfaat. Bukan ilmu yang membawakan mudarat kepada orang lain.
1: Betul. So, kepada anda di luar sana yang masih nak mendengarkan tentang tips-tips ataupun poin-poin penting dalam topik kita, pembincangan kita hari ini, jangan ke mana-mana, terus kekal dengan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
3: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Hai, Assalamualaikum. Saya Wanishas. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasi.
1: Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad.

0: Baiklah, kita sekarang ni dah masuk ke jam 12 tengah hari. 12 tengah hari ke 12 pagi?
1: 12 tengah hari, bukan 12 pagi.
0: Kalau pagi kita tak tidur lagi ni.
1: Ya, yeah, okay. Betul.
0: 12 tengah hari, so saya tahu 12 tengah hari ni kadang-kadang kita ni kan mood ke laut lah. Apalah, masih mengantuk, masih fikirkan lunch apa kejap lagi kan.
1: Bila dah 12 tengah hari ni kan, Jay, dia dah tak fikir nak kerja dah. Dia fikir nak lunch, nak makan, nak lapar kan.
0: Nak makan mana, nak pergi mana, nak makan apa.
1: Itulah soalan paling susah sekali dalam dunia, nak makan mana.
0: Betul lah, tapi tak apa, sebelum tu kita kena fokus juga sekarang ni. Baru masuk pukul 12, kita kena fokus kerja dulu.
1: Betul.
0: Jadi untuk kerja saya dan juga DJ Fat sekarang ni, apa lagi poin penting dalam topik pembincangan kita hari ini, Jefat?
1: Okay, baiklah. Sebagai penutup lah kan. Sebab saya yakin para pendengar pun dah ready tu nak pergi lunch kan. Okay, sabar-sabar dulu. Hold your horses. Dengan dulu. Baik. Jadi dalam topik perkongsian kita pada hari ini, iaitu tentang berkongsi ilmu, sebagai kesimpulan kita kena ingat baliklah kenapa kita kongsi ilmu ni. Kita kongsi ilmu ni kerana di dalam dunia ini, ilmu ini adalah ibarat sebagai pelita.
0: Ya.
1: Yeah. So, tanpa pelita, macam mana kita nak teruskan dalam pancaroba kehidupan yang gelap ini? Mm-hmm. Dengan ilmu lah, dia akan memberi kita peluang yang banyak. Seperti mana kita ibaratkan pelita di dalam gua yang gelap. Dan kita ingat balik di dalam 10 masafat tarbiyah yang telah diingatkan oleh Imam Hassan Al-Banna. Yang kelima iaitu berpengetahuan luas, iaitu mutasakaful fikri, maksudnya berpengetahuan luas. Jadilah sebagai sebuah umat Islam yang berpengetahuan luas. Jadilah mukmin yang berpengetahuan luas, dan bukan sekadar berpengetahuan luas tetapi berkongsi dan membawa manfaat kepada sekelilingnya juga. Jadi kita, kalau boleh, kita tanamkanlah diri kita, walaupun yes, kita tahu kita ni adalah seorang Muslim dan kita ni seorang mukmin. Mungkin we are not the most perfect Muslim di luar sana. We never really are the most perfect. Tapi kita cuba untuk jadi versi mukmin yang terbaik dalam setiap hari. Yalah, kita kenalah bangun setiap hari dan kita kena cakap pada diri kita, kita haruslah menjadi diri yang lebih baik daripada semalam. Jadi antara salah satu cara ini adalah dengan kita berpengetahuan luas dan kita kongsikanlah ilmu yang bermanfaat kepada orang lain. Betul tak, Jay?
0: Betul. Jangan kedekut ilmu tau. Kena kongsikan. Sebab ilmu tu pun orang kata kalau kita tak kongsikan, nak ke mana kita bawa ilmu tu kan?
1: Ilmu itu adalah hak untuk semua orang.
0: Betul. So kepada anda di luar sana yang tertanya-tanya, hari ini kita dah bincangkan tentang topik berkaitan dengan ilmu. Besok topik apa pula? Nanti kan anda kena dengar kita hari-hari, sebab setiap hari pembincangan kita berlainan dengan topik yang best-best. Dekat mana? Yeah. Dekat Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Assalamualaikum.
2: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook. Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
3: Hai, assalamualaikum. Saya Wanishas. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasi.
1: Mari sama-sama kita ikuti slot motivasi ini adalah rasa kehidupan yang akan disampaikan oleh Puan Nozam Fiza binti Kamarul Zaman, kaunselor berdaftar yang bertajuk Senyum yang Menyembunyikan Ribut di Dalam Hati.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya lagi kaunselor anda, Kaunselor Nozam Fiza binti Kamruzaman. Dalam slot yang sama, waktu yang sama, jam 12 tengah hari, slot Nyala Rasa Kehidupan. So, dah senyum ke belum hari ni anda di luar sana? Sebab orang kata senyuman ni satu sedekah, ataupun kadang-kadang ada orang kata pula, apa pun terjadi, hadapi dengan senyuman. Jadi, senyuman ni kadang-kadang ubat kepada orang lain, tetapi kadang-kadang senyumannya juga menjadi satu, orang kata, trend untuk kita sembunyikan emosi kita yang sebenar. So, tajuk kita hari ini adalah Senyum yang Menyembunyikan Ribut di Dalam Hati. So, kadang-kadang senyum depan orang kata okey, senyum, ketawa, tetapi dalam hati kita ni kita menyembunyikan ribut. Ribut ni apa? Maksudnya menyembunyikan keresahan, emosi yang tidak stabil, dan kadang-kadang kita sendiri tak mampu nak validasi emosi kita, tak mampu nak kenal diri kita ada mood apa hari ni. Contohnya kita rasa macam setiap perkara tak kena, tetapi kita cuba menjadi kuat dengan senyum di hadapan orang lain. So ramai orang nampak happy, tapi hakikatnya ialah fenomena ini di panggil smiling depression. Smiling depression ni apa? Orang-orang yang ada depression, orang-orang yang memang tengah ada isu, ada krisis tetapi menyembunyikan. Dekat luar, dekat tempat kerja, dengan kawan-kawan, dengan keluarga, dia happy je. Tapi di rumah, dia terpuruk, dia nangis sorang-sorang sebelum tidur, dia mengenang nasib, tapi esok dia bangun lagi dengan fake smile. Maksudnya apa? Dia senyum tetapi palsu. Dalam Islam, menangis bukan sebab kelemahan, tetapi menangis ni adalah satu proses luahan di mana lepas menangis, kalau anda rasa selalu kan, kita lepas menangis kita akan rasa sangat lega. Tetapi yang jadi masalah ni kadang-kadang kita paksa diri kita kuat di luar. So bila kita paksa diri kita kuat di luar, yang ni yang kita rasa macam hidup kita ni tak bermakna. Sebab apa? Sebab kita berlakon di hadapan orang lain sedangkan kita tak mampu menyembunyikan emosi kita bila kita duduk sendirian. So jadi kalau senyum tapi hati sakit, minda sakit, fizikal sakit tapi tetap senyum, bolehlah kononnya untuk mengubah emosi itu menjadi positif. Tetapi dalam masa yang sama, anda perlu merawat emosi anda supaya orang lain pun tahu yang anda ada hak untuk menjelaskan emosi. Maksudnya apa? Anda kena beritahu orang anda tengah sedih, anda tak suka apa yang dia buat, anda rasa terbeban. So tiga benda ni kena share dengan orang, barulah kita rasa kita luahkan bebanan. Tapi kadang-kadang kita nampak kawan kita elok tapi sebenarnya dia depression. Jadi macam mana nak tahu dia ni depression ke tak? Kena buat ujian. So buat ujian psikologi baru tahu. Tetapi orang sekarang ramai smiling depression. Maksudnya apa? Smiling depression ni adalah orang yang tunjuk-tunjuk kuat kat depan orang lain tetapi dekat dalam dia dah rapuh, dah hancur pun sebenarnya. So yang ni yang kita takut. Jadi tipsnya, yang pertama sekali saya nak share, paling penting kalau dalam counseling ni memang kita kena luahkan. Luahkan pada orang yang paling anda percaya, luahkan kepada pakar profesional, contohnya kaunselor ataupun psikologis, supaya anda ada satu tempat untuk buang segala perkara-perkara negatif dalam diri anda. Luahkan perkara-perkara yang anda lalui dengan cara yang paling baik. Sebab kadang-kadang memendam ni lagi menyakitkan. Okay, seterusnya, jangan anggap kesedihan sebagai dosa. Kadang-kadang orang yang tidak diuji tu merasa dirinya okey-okey saja. Tetapi orang yang diuji selalunya rasa dirinya paling malang. Tapi sebenarnya orang yang diuji ni lah yang akan paling tenang, yang akan paling diangkat darjatnya oleh Allah. Kerana apa? Dia masih lagi diuji. Bukan lagi orang kata duduk dalam satu suasana yang stagnan. Contohnya, aku happy je semua orang suka aku. Aku happy je sebab semua orang layan aku dengan baik. Tapi ada seorang lagi, dia tak happy sebab apa? Sebab ramai orang tak suka dia. Jadi dengan diuji, mungkin kita akan belajar macam mana nak tenangkan diri. Okay. So jangan juga biarkan diri anda terus dalam kesedihan. So maknanya kalau lepas 2 minggu masih lagi sedih, kena dapatkan rawatan. So rawat hati dengan solat awal waktu, istighfar panjang. Orang kata dengan istighfar ni kita akan dapat menenangkan jiwa dan elak daripada depression. Ingat, senyum tu sedekah. Tetapi kalau kamu senyum fake pun tak guna. Kerana apa? Kerana hati kita bukan barang yang murah. So maksudnya apa? Hargai hati anda, rawatlah hati anda. Kalau emosi anda tengah tak stabil, nyatakan, jangan pendam. Sekian saja. Assalamualaikum.
5: Sekian tadi rancangan slot motivasi nilai rasa kehidupan yang telah disampaikan oleh Puan Nur Zamfiza binti Kamruzaman, kaunselor berdaftar yang bertajuk Senyum Yang Menyembunyikan Ribut di Dalam Hati.

0: من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada-Mu dari siksa neraka Jahannam, dari fitnah kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal.
2: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
3: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
2: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
3: Hashtag Semarak Subuh Johor. Radio An-Nur, sentiasa bersama Palestin.

0: An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Masih belum sempurna. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
1: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
2: Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang terbunuh kerana mempertahankan hartanya, maka dia adalah mati syahid. Hadis riwayat Muslim.
3: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya Inspirasimu.
0: Baiklah, sekali ini saya ingin kongsikan panduan waktu solat Zuhur bagi seluruh negeri Johor. Bagi daerah Pulau Awan dan pemanggil waktu solat Zuhur pada jam 1.05 minit tengah hari. Bagi zon 2 di daerah Johor Baru, Kuala Kota Tinggi, Mersing dan Pulau Pekatan, waktu solat Zuhur pada jam 1.08 minit tengah hari. Untuk daerah Putera Keluang, waktu solat Zuhur pada jam 1.09 minit tengah hari. Di zon 4 di daerah Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan juga Kemas, waktu solat Zuhur pada jam 1.12 minit tengah hari. Kami di Radio An-Nur ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Zuhur pada kaum muslimin dan muslimat.
3: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
4: Siti Khadijah, wanita agung di sebalik kebangkitan Islam. Dalam lipatan sejarah Islam, nama Siti Khadijah binti Khuwailid terpahat sebagai seorang wanita luar biasa yang memainkan peranan besar dalam menyokong perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan sekadar isteri, malah sahabat, penasihat dan penyokong setia di saat Islam masih di peringkat awal dan penuh cabaran. Dilahirkan di kota Mekah, Khadijah berasal daripada keluarga Quraisy yang dihormati. Beliau dikenali sebagai seorang wanita yang bijaksana dan berjaya dalam bidang perniagaan. Kejayaan ini menjadikan beliau antara tokoh korporat wanita terawal dalam sejarah Arab. Kepribadiannya yang mulia juga melayakkan beliau digelar At-Tahirah yang bermaksud wanita suci. Pertemuan Khadijah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermula melalui urusan perniagaan. Tertarik dengan kejujuran dan akhlak baginda, Khadijah akhirnya mengambil langkah melamar Nabi untuk dijadikan suami. Perkahwinan mereka menjadi contoh hubungan yang penuh kasih sayang, saling menghormati dan kepercayaan. Peranan Khadijah menjadi semakin penting apabila wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Dalam keadaan baginda yang cemas dan kebingungan, Khadijah tampil sebagai penenang. Dengan penuh keyakinan, beliau meyakinkan bahawa Allah tidak akan mensia-siakan insan yang berakhlak mulia seperti baginda. Kata-kata dan sokongan moral inilah yang menjadi penguat semangat Nabi dalam memikul amanah sebagai rasul. Khadijah juga mencatat sejarah sebagai insan pertama yang memeluk Islam. Keimanan beliau bukan sekadar dibibir, tetapi dibuktikan melalui pengorbanan yang besar. Seluruh kekayaan dan hartanya digunakan untuk membantu perjuangan Islam, termasuk ketika umat Islam diboikot oleh kaum Quraisy. Dalam tempoh yang sukar, Khadijah tetap setia berada di sisi Nabi, berkongsi kesusahan tanpa sedikit pun mengeluh. Kehilangan Khadijah merupakan satu tamparan hebat buat Nabi Muhammad SAW. Beliau wafat sekitar tahun 619 Masihi di Mekah. Tahun tersebut dikenali sebagai tahun kesedihan kerana Nabi turut kehilangan bapa saudaranya Abu Talib dalam tahun yang sama. Sesungguhnya, kehidupan Siti Khadijah memberikan teladan yang sangat berharga. Beliau membuktikan bahawa kekuatan seorang wanita bukan sahaja terletak pada kedudukan atau harta, tetapi pada iman, kesetiaan dan pengorbanan. Peranannya dalam sejarah Islam tidak dapat dinafikan. Tanpa sokongan beliau, perjalanan dakwah di peringkat awal mungkin menjadi lebih sukar. Sebagai penutup, Siti Khadijah bukan sekadar figura sejarah, tetapi inspirasi sepanjang zaman. Keteguhan iman, kebijaksanaan serta kasih sayang beliau wajar dijadikan contoh dalam membina keluarga dan masyarakat yang diberkati.
5: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
6: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan

0: siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
1: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor.
0: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
2: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
0: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
2: Hashtag Semarak Subuh Johor.
3: Nak jadi usahawan berjaya di Johor? Perbadanan Usahawan Johor PUJB sedia membantu. Kami tawarkan latihan, akses pasaran, sokongan pembiayaan, pendigitalan perniagaan dan ekosistem keusahawanan yang inklusif. Bersama PUJB, jadilah usahawan berdaya maju dan pacu ekonomi Johor ke arah negeri maju 2030. Dapatkan info dan bantuan di padu.pujb.my atau WhatsApp kami di 011-2075-5135. PUJB, kesayangan usahawan Johor. Hashtag Amazing PUJB. Hashtag Keusahawanan Kejaya Pilihan.
4: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah perjunjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya dikau tidak memungkiri janji. Ya Allah, Tuhan yang maha mengasihani.
1: Azan Zuhur tadi dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor. Jom berzakat, hidup membawa berkat. Ma'ej bantu, asnaf sejahtera. Pembayar zakat, gembira di syurga.
2: Marilah bersama-sama kita dengar bacaan doa kunut nazilah yang akan dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nuthni alaikal khayra kullah wa nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nahsha azabak inna azabakal jidda bil kufari mulhiq. Allahumma ihfazna wal muslimin wa qina wa iyyahum sharral makhawifi ajma'in wa ihfazna minal fitani wal waba wa shururi ghawgha wa sawlati zalimin wa ja'alna min sharri ma qadaitahu salimin. Allahumma irfa' 'anna al-qahta wal ghala'a wal waba wa jami'a anwa'il bala' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil al-mu'tadina zalimin wa dammir a'daka a'da'ad-din wa ansurna 'alaihim ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan wa khususan fi biladi Falastin warfa' anhumul qahta wal bala'a wal harba wal i'tida. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'uzubika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntakim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Demikian tadi bacaan doa kunut nazilah yang telah dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
4: Radio An-Nur memenuhi jiwa.

Sekiranya anda mahu dengarkan Radio An-Nur, anda bolehlah layari www.radioannurmaiz.my dan stream di laman kami, Radio An-Nur. Radio An-Nur, Radio Islamic Digital sepenuhnya pertama di Malaysia. Jadi terus dengarkan secara online di portal rasmi kami, iaitu di radioannurmaiz.my, ataupun anda boleh muat turun secara percuma aplikasi Radio An-Nur di Google Play Store sahaja. Kepada muslimin dan muslimat, marilah kita sama-sama mendirikan solat fardu. Solat adalah tiang kepada agama kita. Jadi janganlah biarkan kesibukan dunia menghalang kita daripada melaksanakan kewajipan kita. Segera berhenti dari apa yang sedang dilakukan dan sambutlah kedatangan waktu solat dengan hati yang bersih. Semoga kita dapat mendirikan solat fardu dengan keadaan yang khusyuk. Jadi kepada yang baru dengarkan kami, pada pukul 3 petang ini kita akan ada rancangan tahsin ibadah yang semestinya topik yang menarik. Jadi jangka mana dan teruskan mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Radio An-Nur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio An-Nur, Radio Islamik Digital sepenuhnya pertama di Malaysia.

0: Anda rasa was-was ketika laksanakan solat? Tak tahu cara berwuduk dengan tertib dan sempurna? Atau ada permasalahan dengan fardu ain? Jom sama-sama kita tingkatkan kualiti dan perbaiki ibadah dengan memperbaiki pengucapan bacaan dalam solat. Mengetahui cara untuk tingkatkan keikhlasan dalam ibadah dan memahami makna serta tata cara ibadah anda dengan lebih baik. Semuanya dalam program Tahsin Ibadah setiap hari jam 3 petang, pastinya di Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
2: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat. Dan tinggalkanlah berjual-beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
1: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
3: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor.

0: Majlis Pelancaran Sambutan Maal Hijrah Peringkat Negeri Johor tahun 1448 Hijriah bersamaan 2026 Masihi akan dilangsungkan pada 17 Jun 2026 bersamaan 1 Muharram 1448 Hijriah pada hari Rabu jam 8 pagi bertempat di Dewan Utama Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor Bahru. Majlis ini akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor, Dato' On Hafiz bin Ghazi. Tema sambutan Maal Hijrah Peringkat Negeri Johor bagi tahun ini adalah Maju Johor Dihayati, Ummah Diberkati.
1: Muslimin dan Muslimat dijemput hadir beramai-ramai bagi mengimarahkan majlis ini. Hebahan ini dibawa oleh Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
2: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.

0: أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا.
1: Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang engkau mudahkan, dan perkara yang susah boleh engkau jadikan mudah sekiranya dikau menghendakinya.
2: The road is a commodity and a public space where everyone uses. Make sure to drive carefully so that accidents don't happen. Make sure to always use your blinkers and make sure there are no vehicles to use when switching lanes. Remember, use your blinkers, make sure there are no vehicles behind and slowly change lanes. We at Radio An-Nur are advocates for road safety. Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
3: Siti Khadijah, wanita agung di sebalik kebangkitan Islam. Dalam lipatan sejarah Islam, nama Siti Khadijah binti Khuwailid terpahat sebagai seorang wanita luar biasa yang memainkan peranan besar dalam menyokong perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan sekadar isteri, malah sahabat, penasihat dan penyokong setia di saat Islam masih di peringkat awal dan penuh cabaran. Dilahirkan di kota Mekah, Khadijah berasal daripada keluarga Quraisy yang dihormati. Beliau dikenali sebagai seorang wanita yang bijaksana dan berjaya dalam bidang perniagaan. Kejayaan ini menjadikan beliau antara tokoh korporat wanita terawal dalam sejarah Arab. Kepribadiannya yang mulia juga melayakkan beliau digelar At-Tahira yang bermaksud wanita suci. Pertemuan Khadijah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermula melalui urusan perniagaan. Tertarik dengan kejujuran dan akhlak baginda, Khadijah akhirnya mengambil langkah melamar Nabi untuk dijadikan suami. Perkahwinan mereka menjadi contoh hubungan yang penuh kasih sayang, saling menghormati dan kepercayaan. Peranan Khadijah menjadi semakin penting apabila wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Dalam keadaan baginda yang cemas dan kebingungan, Khadijah tampil sebagai penenang. Dengan penuh keyakinan, beliau meyakinkan bahawa Allah tidak akan mensia-siakan insan yang berakhlak mulia seperti baginda. Kata-kata dan sokongan moral inilah yang menjadi penguat semangat Nabi dalam memikul amanah sebagai Rasul. Khadijah juga mencatat sejarah sebagai insan pertama yang memeluk Islam. Keimanan beliau bukan sekadar dibibir, tetapi dibuktikan melalui pengorbanan yang besar. Seluruh kekayaan dan hartanya digunakan untuk membantu perjuangan Islam, termasuk ketika umat Islam diboikot oleh kaum Quraisy. Dalam tempoh yang sukar, Khadijah tetap setia berada di sisi Nabi, berkongsi kesusahan tanpa sedikit pun mengeluh. Kehilangan Khadijah merupakan satu tamparan hebat buat Nabi Muhammad SAW. Beliau wafat sekitar tahun 619 Masihi di Mekah. Tahun tersebut dikenali sebagai tahun kesedihan kerana Nabi turut kehilangan bapa saudaranya Abu Talib dalam tahun yang sama. Sesungguhnya, kehidupan Siti Khadijah memberikan teladan yang sangat berharga. Beliau membuktikan bahawa kekuatan seorang wanita bukan sahaja terletak pada kedudukan atau harta, tetapi pada iman, kesetiaan dan pengorbanan. Peranannya dalam sejarah Islam tidak dapat dinafikan. Tanpa sokongan beliau, perjalanan dakwah di peringkat awal mungkin menjadi lebih sukar. Sebagai penutup, Siti Khadijah bukan sekadar figura sejarah, tetapi inspirasi sepanjang zaman. Keteguhan iman, kebijaksanaan serta kasih sayang beliau wajar dijadikan contoh dalam membina keluarga dan masyarakat yang diberkati.
4: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya Inspirasimu.

0: أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا.
1: Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau mudahkan, dan perkara yang susah boleh Engkau jadikan mudah sekiranya dikau mengkendaki.

0: Sudahkah anda menyempurnakan zakat harta?
1: Firman Allah Subhanahu Wa Taala mafhumnya. Dan ingatlah orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak membelanjakannya pada jalan Allah. Maka khabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Surah At-Taubah ayat 34. Ingatlah, pada hari ketika dipanaskan emas dan perak di dalam neraka Jahanam, lalu diselar dengannya dahi mereka serta belakang mereka, sambil dikatakan kepada mereka, inilah apa yang kamu simpan untuk diri kamu sendiri. Oleh itu, rasakanlah akibat daripada apa yang kamu simpan itu.
0: Zakat perniagaan, zakat wang simpanan, zakat emas dan perak, zakat ternakan dan zakat tanaman. Tunaikanlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.mahej.gov.my atau hubungi talian 07-2282-999.

0: Trivia Anur. Johor adalah negeri pertama yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan melalui Undang-Undang Tubuh Negeri Johor yang dimasyhurkan oleh Sultan Abu Bakar. Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor merupakan satu set undang-undang di negeri Johor yang menjadi perlembagaan asas bagi negeri tersebut. Ia dimasyhurkan pada 14 April 1895 oleh Sultan Abu Bakar. Perlembagaan tersebut menjadikan Johor sebagai negeri Melayu pertama yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan.
1: Peliharalah harta bendamu dengan cara mengeluarkan zakat. Dan ubatilah penyakitmu dengan sedekah. Hadis riwayat Abu Daud.
2: Sijil Darjah Khas Agama SDKA. Darjah Khas Agama atau SDKA merupakan sebuah sistem pengajian agama Islam yang hanya terdapat di negeri Johor Darul Ta'zim. Pengajian di peringkat Darjah Khas Agama ini adalah program lanjutan pembelajaran di Sekolah Agama Kerajaan Johor di bawah Institusi Pendidikan Agama Johor. Ia diwujudkan untuk memberi pengetahuan agama Islam kepada pelajar-pelajar serta kerjaya yang setaraf dengannya. Di samping berperanan untuk melahirkan pelajar-pelajar yang kuat imannya, kuat ibadatnya, kuat berpegang kepada cara hidup Islam dan kuat ketakwaannya ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. Tempoh pengajian bagi Darjah Khas Agama adalah setahun.
3: Nak mulakan bisnes tapi tak tahu cara? PJB bantu. Dari latihan, pembiayaan hingga pasaran, kami mudahkan perjalanan keusahawanan anda. Layari padu.pjb.my atau WhatsApp 011-2075-5135. PJB, kesayangan usahawan Johor. #AmazingPJB. #KeusahawananKerjayaPilihan.
4: Anda rasa was-was ketika laksanakan solat? Tak tahu cara berwuduk dengan tertib dan sempurna? Atau ada permasalahan dengan fardu ain? Jom sama-sama kita tingkatkan kualiti dan perbaiki ibadah dengan memperbaiki pengucapan bacaan dalam solat. Mengetahui cara untuk tingkatkan keikhlasan dalam ibadah dan memahami makna serta tata cara ibadah anda dengan lebih baik. Semuanya dalam program Tahsin Ibadah bersama Ustaz Haji Abu Bakar bin Watak, Guru Utama Daerah Johor Bahru. Setiap hari jam 3 petang, pastinya di Radio Anur, cahaya inspirasimu.
5: Hai, assalamualaikum. Saya Wanisha. Jom kita sama-sama dengarkan Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasi.

0: Semua orang nak kerja cepat siap, tapi hasil kerja yang kurang berkualiti. Di sini, kami nak membantu anda dengan memberi tips untuk mendapatkan hasil kerja yang berkualiti. Yang pertama, kenal pasti kekuatan dan kelemahan diri, iaitu dengan melakukan beberapa latihan kendiri untuk kenal pasti jika anda mempunyai kekuatan atau kelemahan dalam menyiapkan sesuatu tugasan. Yang kedua, elakkan bergosip dan berborak kosong. Berborak dengan kawan sekerja memang best, lagi-lagi gosip panas. Bukan tak boleh borak, tapi kurangkan ketika waktu bekerja. Untuk lebih fokus, anda membuat tugasan yang diberikan. Yang ketiga, pengurusan masa yang betul. Tetapkan masa dalam menyiapkan setiap tugasan. Pengurusan masa yang betul akan membuat anda lebih tenang dan dapat kawal emosi. Dan yang terakhir sekali, datang awal dan bersiap sedia. Iaitu, datang awal agar dapat menyiapkan diri dan sedia memulakan kerja dengan suasana tenang dan lebih produktif. Tips ini dibawakan kepada anda dari Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724446996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com. Radio An-Nur, Radio Islam Digital sepenuhnya pertama di Malaysia. Jadi jangan ke mana-mana kerana selepas ini kita ada rancangan Tahsin Ibadah. Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
2: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
1: Radio An-Nur, Radio Islam Digital sepenuhnya pertama di Malaysia. Insomnia ataupun sukaran untuk tidur sering dialami oleh manusia. Masalah ni, kebiasaan ini disebabkan oleh tekanan kerja, penggunaan gadget dan juga pengambilan kafein. Jadi beberapa tips yang saya nak kongsi ni, pastikan anda mengelakkannya. Yang pertama adalah cuba tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari untuk membantu mengawal anda punya body clock. Pastikan bilik tidur anda mempunyai ruang yang selesa dan kondusif untuk tidur. Anda juga boleh cuba malapkan lampu untuk lakukan aktiviti menenangkan, contohnya baca Quran ataupun berzikir ataupun mendengar ayat Quran. Yang terakhir, cuba untuk buang tabiat pengambilan kafein sebelum tidur untuk mendapatkan kualiti rehat yang sempurna. Seperti mana kita tahu, kafein ni adalah sebuah stimulan, dia akan membiarkan kita stay up all night. Jadi kalau boleh, kita elakkanlah daripada kafein sebelum nak tidur. Nah, elakkan daripada main phone juga sebelum nak tidur kerana lampu itu akan menjejaskan mata kita juga. Segalanya hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.

0: ibadah yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar bin Watak, Guru Ta'mir Daerah Johor Bahru dengan tajuknya Taharah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersama-sama saya, Ustaz Abu Bakar Watak, dalam program Tahsin Ibadah di Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor dalam tajuk Taharah. Saudara-saudara sekalian, pengertian Taharah ialah merujuk kepada kitab Fiqh Manhaj, bersuci pada bahasa ialah bersih dan bebas daripada segala kekotoran, sama ada dalam bentuk nyata yakni hissi seperti najis atau bentuk maknawi seperti perkara yang mengaibkan atau sifat-sifat keji. Bersuci dengan air bermaksud bersih daripada kotor, manakala bersuci daripada hadas bermaksud bebas daripadanya. Bersuci pada syarak ialah perbuatan yang mengharuskan solat atau seumpamanya, seperti berwuduk kepada sesiapa yang belum berwuduk, mandi kepada sesiapa yang diwajibkan mandi, dan menghilangkan najis daripada pakaian, badan dan juga tempat ibadah. Bahagian air. Air terbagi kepada empat. Pertama, air yang suci daripada dirinya dan menyucikan yang lain dan tidak makruh penggunaannya. Yang kedua, air yang suci dan menyucikan yang lain tetapi makruh penggunaannya pada badan. Yang ketiga, air yang suci pada dirinya tetapi tidak dapat menyucikan yang lain. Yang keempat, air yang mutanajis. Air mutlak ialah air yang suci pada dirinya dan menyucikan yang lain dan tidak makruh penggunaannya, iaitu air mutlak dimaksudkan dengan air mutlak ialah air tanpa kait, yang ini tak berhubungan lazim. Keterangan, air kait tidak berlazim seperti air telaga dan air sungai. Ia suci pada dirinya serta menyucikan yang lain. Air kait lazim seperti air tebu adalah suci tetapi tidak menyucikan yang lain. Yang kedua, air musyammas, iaitu air yang suci dan menyucikan yang lain tetapi makruh penggunaannya pada badan, iaitu air yang dipanaskan oleh matahari, sama ada air itu ditambah atau tidak ditambah, ianya suci lagi menyucikan yang lain tetapi makruh digunakan pada tubuh kerana ditakuti mendatangkan penyakit sopak. Menjari air musyammas apabila dipanaskan oleh matahari di negeri yang beriklim panas dan di dalam bekas yang boleh berkarat. Air yang panas dalam bekas emas dan perak tidak makruh penggunaannya. Air yang tersangat panas atau tersangat sejuk makruh. Yang ketiga, air musta'mal, iaitulah air yang suci pada dirinya tetapi tidak dapat menyucikan yang lain. Iaitulah air musta'mal, air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas, iaitu air bekas basuhan yang pertama pada anggota wuduk yang wajib dan mandi yang wajib. Air yang telah digunakan untuk menghilangkan najis tetapi tidak berubah dan tidak bertambah jumlahnya setelah mengalir keluar daripada benda yang dibasuh dengan mengambil kira kadar air yang dihisap oleh benda yang dibasuh. Yang kedua, air yang berubah salah satu daripada tiga sifat kerana bercampur dengan sesuatu yang suci. Jika banyak berubahnya dan tidak dapat dinamakan air mutlak lagi, sama ada berubah itu dari segi hissi atau dari segi takdiri, seperti bercampur dengan sesuatu yang menyerupainya pada sifat, seperti air melur yang hilang bau, rasa dan warnanya, dan air musta'mal. Keterangan, jika air mutlak telah berubah sedikit tetapi masih dapat dinamakan air mutlak dengan sesuatu yang suci atau sesuatu yang menyerupai air dari segi sifat-sifatnya, dan jika ditakdirkan ia tidak sama dengannya, ia tidak mengubahkannya, ianya tetap suci dan menyucikan yang lain. Yang kedua, air mutlak yang bercampur dengan sesuatu yang suci lagi mujawir, benda yang diasingkan daripada air, tetap suci walaupun berlaku perubahan yang banyak. Yang ketiga, air yang berubah kerana bercampur dengan sesuatu yang tidak dapat dielakkan, seperti bercampur dengan tanah, kiambang atau sesuatu yang berada di tempat air yang tetap atau mengalir dan yang berubah kerana lama takungannya adalah suci lagi menyucikan. Air mutanajis ialah air yang kurang daripada dua kolah yang terkena najis sama ada berubah atau tidak dengan syarat najis tersebut menajiskan air. Jika benda najis tersebut tidak menajiskan air, seperti bangkai binatang yang tidak mengalir darahnya ketika dibunuh atau dibunuh,

0: belah semasa ia hidup seperti lalat, cecak, lipas dan seumpamanya dengan syarat tidak sengaja dimasukkan ke dalamnya dan tidak mengubahkan air. Tidaklah menjadi air mutanajis. Najis yang harus yang tidak dapat dilihat oleh mata. Walaupun ianya merupakan najis, mughallazah tidaklah menajiskan air atau suatu yang berbentuk cecair. Air dua kolah atau lebih yang berubah disebabkan oleh najis adalah najis. Kadar dua kolah. Ukuran dua kolah ini ialah jika mengikut timbangan 500 Baghdad atau bagi 4 tempat persegi, ukurannya 1/1/4 hasta panjang dan dalamnya. Bagi tempat yang bulat, luas mukanya 1 hasta dan 2.5 hasta dalam. Apabila luas mukanya 1 hasta, maka lilitan bulatnya ialah 3/1/7 hasta. Atau bagi tempat 3 persegi ukurannya, 1.5 hasta lebar dan panjang dan di dalamnya 2 hasta. Untuk menyucikan kulit, cara menyucikan kulit. Yang pertama, kulit bangkai sama ada daripada binatang yang boleh dimakan atau tidak, boleh dijadikan suci apabila disamak. Yang kedua, cara menyucikan kulit ialah dengan menghilangkan darah, daging dan semua yang melekat pada kulit yang membusukkan jika tidak dibuang dengan suatu rasa tajam atau kelat seperti tawas atau buah manjakani dan seumpamanya, walaupun berupa najis seperti tahi burung merpati. Yang ketiga, kulit anjing, kulit babi dan keturunannya dan kacukkan keduanya dengan binatang yang halal dan tidaklah suci walaupun disamak. Yang keempat, kulit yang telah disamak mengikut cara-cara di atas adalah suci pada zahir dan batin. Sedikit bulu yang terdapat padanya adalah dimaafkan. Yang kelima, bulu, tulang, kuku, tanduk dan seumpamanya daripada bangkai adalah najis. Ia tidak suci walaupun disamak. Yang keenam, dimasukkan dengan bangkai ialah binatang yang mati dengan ketiadaan sembelih yang diakui oleh syarak. Seperti pertama, menyembelih binatang yang tidak boleh dimakan seperti himar dan bagal. Yang kedua, binatang yang disembelih dengan tulang. Yang ketiga, binatang disembelih oleh kafir yang bukan ahli kitab seperti majusi. Yang keempat, binatang pemburuan yang disembelih oleh orang yang berada dalam ihram. Oleh itu, berdasarkan kepada pengertian bangkai tersebut, maka anak binatang yang mati ketika keluar dari perut ibunya kerana sembelihan ibunya tidak kerana lain adalah halal kerana sembelihannya termasuk dalam sembelihan ibunya. Oleh yang demikian adalah ia dikecualikan dari hukum bangkai kerana ia tidak dianggap bangkai. Yang kedua, jika keluar ia dalam keadaan hidup, jika hidupnya hayat mazbuhah, halal dengan tidak perlu disembelih lagi. Jika hidupnya hayat mustaqirrah, hendaklah disembelih semula. Bangkai semanusia termasuklah bulu, rambut dan tulang adalah suci. Itulah saja penerangan saya berhubung dengan taharah pada kali ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian tadi rancangan Tasmi Ibadah yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar bin Watak, Guru Takmir Daerah Johor Bahru dengan tajuknya Taharah.
2: Solidariti Palestin bersama Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
3: Majlis Pelancaran Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Johor tahun 1448 Hijriah bersamaan 2026 Masihi akan dilangsungkan pada 17 Jun 2026 bersamaan 1 Muharram 1448 Hijriah pada hari Rabu jam 8 pagi bertempat di Dewan Utama Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor Bahru. Majlis ini akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor, Dato' On Hafiz bin Ghazi. Tema sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Johor bagi tahun ini adalah Maju Johor Dihayati, Ummah Diberkati.
4: Muslimin dan Muslimat dijemput hadir beramai-ramai bagi mengimarahkan majlis ini. Hebahan ini dibawa oleh Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang muslim tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar saudaranya, yakni sesama muslim. Hadis riwayat Muslim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar.
6: Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, berikan pula kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa neraka.
3: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
7: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
2: Radio An-Nur, memenuhi jiwa dan rohani anda.

0: ثبت قلبي على دينك.
1: Ya Allah, wahai Zat yang Maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu.

0: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya inspirasimu.
1: Meneruskan hidup agar bisa berjalan di jalan yang

Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya Inspirasimu.

An-Nur, cahaya inspirasimu. Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Jadi kita semua tahu bahawa orang semua takkan datang dua kali. Tidak semua orang boleh digantikan. Kita sering ambil remeh dengan hubungan-hubungan kita. Sebenarnya kita bergerak mencari sesuatu yang baru, tapi akhirnya kita sedar bahawa ada orang yang tak boleh diganti. Ikatan adalah keunikan yang mereka bawa dalam hidup kita adalah satu dalam sejuta. Kehilangan mereka akan meninggalkan kekosongan yang tidak dapat diisi oleh sesiapa. Tapi kenyataannya, tidak semua orang akan memberi peluang kedua. Ada yang akan sedar dan ada yang akan pergi dengan senyap. Dan bila kita sedar, ia sudah terlambat. Jadi berhati-hatilah, jangan biarkan ego atau kelalaian kita merosakkan hubungan yang berharga. Cintai dan hargai orang yang penting dalam hidup kamu sebelum mereka tiada. Semoga perkongsian ini bermanfaat bagi anda. Segalanya hanya di Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. An-Nur, cahaya inspirasimu.

Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ini dunia, Allah telah memberikan satu sifat kepada dunia, yaitu sementara saja. Siapa saja yang berada di dunia, apa saja yang ada di dunia, itu sementara saja. Dunia bukanlah tempat tinggal. Dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Tempat tinggal kita nanti ada di syurga. Di sanalah rumah kita. Di sanalah kekasih kita.

0: tasahla.
1: Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau mudahkan, dan perkara yang susah boleh Engkau jadikan mudah sekiranya Dikau menghendakinya.
2: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
3: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
4: Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Baru dengar, sama dengan topik kita pada hari ini, iaitu tentang bersyukur. Salah satu cara lain untuk kita bersyukur adalah kita tengok orang lain yang serba kekurangan. Kita kan kadang-kadang suka sangat compare diri kita dengan orang yang lagi kaya daripada kita kan, ataupun orang yang lagi banyak benda daripada kita kan. Tapi cuba kalau kita tengok orang yang lebih kurang daripada kita, kita tengok orang-orang yang susah, kita tengok orang-orang yang tidak berkemampuan, kita tengok orang yang tak sempurna keadaan kehidupannya, kemudian kita bandingkan dengan diri kita sendiri. Apa kurangnya diri anda dengan mereka? Sebenarnya anda cukup, para pendengar. Segala benda cukup sebenarnya. Panca indera anda cukup, telinga anda cukup, tangan anda 10-10 jari semua cukup. Kehidupan anda serba boleh. Selagi mana anda masih bernafas, anda boleh berjalan, anda boleh mendengar, anda dah kira harus bersyukurlah tu. Kerana apa? Kerana tak semua orang cukup panca indera. Tak semua orang boleh berjalan. Tak semua orang boleh lihat dunia ini. Tak semua orang boleh bercakap dengan mulut. Tak semua orang boleh mendengar. So kita yang ada semua perkara tersebut ni, cuba kita bayangkan kalau kita berada di keadaan mereka, mesti kita rasa serba salah kekurangan. Jadi daripada mendengar, daripada situlah kita boleh bersyukur dengan tengok orang lain yang lebih kekurangan ataupun orang lain yang lebih susah daripada kita. Dan ingat, segala ni nikmat dah ada dikurniakan Allah SWT kepada kita, dan kita haruslah bersyukur dengan nikmat tersebut. Segalanya hanya di Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
3: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
1: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin. Mari sama-sama kita ikuti rancangan Zon Sihat yang akan disampaikan oleh Dr. Irfan dengan tajuknya Sayangi Jantung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya sekali lagi dalam rancangan Zon Sihat bersama Dr. Irfan Rahman. Tajuk hari ini pula kita akan membincangkan perihal jantung, iaitu sayangi jantung anda, elak kematian mengejut. Setiap hari jantung kita berdegup lebih 100 kali. Tuan-puan tahu tak, setiap hari jantung kita berdegup lebih 100,000 kali. Dan bila jantung berhenti berdegup, itulah tandanya kematian mengejut. Punca kematian mengejut dari jantung ada tiga. Yang pertama, jantung tersumbat. Inilah yang kita panggilkan serangan jantung. Yang kedua, aritmia, iaitu degupan jantung yang tidak normal. Dan yang ketiga, jantung membengkak ataupun lemah.

0: Contoh kita ni macam enjin kereta. Kalau kita tak servis, tak check, dia akan boleh mati ketika kita membawa kereta tu berjalan. Sama seperti jantung kita. Nasihat saya untuk kita semua, sayangi jantung kita. Jaga makan kita. Kalau ada merokok, berhenti merokok. Kalau bersenam, at least 20 minit sehari. Dan ingatlah, kita ada hanya satu jantung je. Jagalah ianya dengan baik. Itu sahaja buat kali ini. Jumpa lagi dalam masa akan datang dalam rancangan Zon Sihat bersama saya, Dr. Irfan Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian tadi rancangan Zon Sihat yang telah disampaikan oleh Dr. Irfan dengan tajuknya Sayangi Jantung.

0: Ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas, jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.
1: Nak jadi usahawan berjaya di Johor? Perbadanan Usahawan Johor PUJB sedia membantu. Kami tawarkan latihan, akses pasaran, sokongan pembiayaan, pendigitalan perniagaan dan ekosistem keusahawanan yang inklusif.

0: Baiklah, sekarang ini saya ingin kongsikan panduan waktu solat asar bagi seluruh negeri Johor. Bagi daerah Pulau Awan dan Pulau Pemanggil, waktu solat asar pada jam 4.30 minit petang. Bagi zon 2 di daerah Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan Pulau Pekatan, waktu solat asar pada jam 4.33 minit petang. Untuk daerah Putrajaya Kluang, waktu solat asar pada jam 4.34 minit petang. Di zon 4 di daerah Batu Pahat, Muara Tangkak, Segamat dan juga Kemas, waktu solat asar pada jam 4.37 minit petang. Kami di Radio Anur ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada kaum muslimin dan muslimat.
1: Dengarkan kami, Radio Anur, cahaya inspirasimu.
0: Majlis Pelancaran Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Johor tahun 1448 Hijriah bersamaan 2026 Masihi akan dilangsungkan pada 17 Jun 2026 bersamaan 1 Muharram 1448 Hijriah pada hari Rabu jam 8 pagi bertempat di Dewan Utama Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor Bahru. Majlis ini akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor, Dato' On Hafiz bin Ghazi. Tema sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Johor bagi tahun ini adalah Maju Johor Dihayati, Ummah Diberkati.
2: Muslimin dan Muslimat dijemput hadir beramai-ramai bagi mengimarahkan majlis ini. Hebahan ini dibawa oleh Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
3: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.mah.gov.my #AmazingMyAge #MyAgePrihatin.
4: Sesungguhnya Allah itu baik dan menyukai kebaikan, bersih dan menyukai kebersihan, mulia dan menyukai kemuliaan, bagus dan menyukai kebagusan. Kerananya, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis Riwayat At-Tirmizi.
0: An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.

0: khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
0: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio Al-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
2: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor.
3: Al-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
1: Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nushur.
2: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
0: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan,
0: kurniakanlah perjunjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya dikau tidak memungkiri janji.
1: Ya Allah, Tuhan yang maha mengasihani.
2: Azan Asar tadi telah dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
3: Jom berzakat, hidup membawa berkat. Ma'ej bantu, asnaf sejahtera. Pembayar zakat, gembira di syurga.
4: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
2: Marilah bersama-sama kita dengar bacaan doa kunut nazilah yang akan dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nuthni alaikal khaira kullah wa nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nahsha azabak inna azabakal jidda bil kufari mulhiq. Allahumma ihfazna wal muslimin wa kina wa iyyahum sharral makhawifi ajma'in wa ihfazna minal fitani wal waba wa shururi ghawgha wa sawlatil zalimin wa ja'alna min sharri ma qadaitahu salimin. Allahumma irfa' anna al qahta wal ghala'a wal waba wa jami'a anwa'il bala birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil al mu'tadin az-zalimin wa dammir a'daka a'da'ad-din wa ansurna 'alaihim ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan wa khususan fi biladi Falastin warfa' anhumul qahta wal bala'a wal harba wal i'tida'. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'uzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallid 'alaihim kalban min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntakim. Ya Allah ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Demikian tadi bacaan doa kunut nazilah yang telah dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
4: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
6: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima.
7: Trivia An-Nur.
2: Johor adalah negeri pertama yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan melalui Undang-Undang Tubuh Negeri Johor yang dimasyhurkan oleh Sultan Abu Bakar.
8: Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor merupakan satu set undang-undang di negeri Johor yang menjadi perlembagaan asas bagi negeri tersebut. Ia dimasyhurkan pada 14 April 1895 oleh Sultan Abu Bakar. Perlembagaan tersebut menjadikan Johor sebagai negeri Melayu pertama yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan.
4: Terus mendengar Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.

0: Sesungguhnya, sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat itu tiang agama, maka sesiapa yang mendirikan solat bererti dia telah menegakkan agamanya, dan sesiapa yang meninggalkan solat bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jangan terpedaya dengan taktik dan hela modus operandi scam. Jangan mendedahkan nombor akaun bank atau identiti diri kepada mana-mana individu yang anda tidak kenali atau baru kenali dari media sosial. Jangan melayari dan memberikan maklumat perbankan di mana-mana laman sesawang dengan alamat URL yang berbeza seperti variasi dari segi nama, huruf serta ejaan berbanding laman perbankan internet sebenar. Jangan sesekali menyerahkan nama dan kata laluan perbankan internet termasuk nombor TAC dan OTP kepada mana-mana pihak melalui SMS atau mana-mana aplikasi pesanan ringkas. Anda perlu sentiasa berwaspada apabila menerima panggilan yang menyerupai pesanan daripada pihak bank. Sebarang aduan, anda boleh berhubung kepada Polis Diraja Malaysia PDRM CCID Scam Response Center di talian 03-2610-1559 dan 03-2610-1599 atau SKMM melalui pautan aduan.skmm.gov.my. Selain email kepada aduan skmm at mcmc.gov.my atau menerusi aplikasi WhatsApp di nombor 016-2206-262. Pesanan ikhlas dibawakan kepada anda oleh Radio Anu.
1: Hidup ini ibarat perjalanan jauh. Setiap langkah menentukan masa depan. Tapi ada jalan yang kelihatan mudah namun membawa ke jurang kehancuran. Itulah dadah. Sekali cuba belum tentu mampu berpatah balik. Dadah meragut impian dan pastinya menghancurkan keluarga. Tapi masih belum terlambat. Bangkitlah, cari bantuan dan pilih jalan yang betul. Hidup tanpa dadah adalah hidup yang penuh makna, penuh harapan. Sayangi diri, sayangi keluarga, jauhi dadah. Kerana masa depan anda terlalu berharga untuk disia-siakan. Pesanan ini dibawakan oleh Radio Anu.
2: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
3: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
2: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
3: #SemarakSubuh Johor.
4: Dengarkan kami Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: نحيا وبك نموت وإليك النشور.
1: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
2: Nak mulakan bisnes tapi tak tahu cara? FutureB bantu. Dari latihan, pembiayaan hingga pasaran, kami mudahkan perjalanan keusahawanan anda. Layari padu.fujb.my atau WhatsApp 011-2075-5135. FutureB, kesayangan usahawan Johor. #AmazingFutureB. #KeusahawananKerjayaPilihan.
3: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.

0: Radio Anur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio Anur, radio Islamik digital sepenuhnya, pertama di Malaysia.
1: Sijil Darjah Khas Agama SDKA. Darjah Khas Agama atau SDKA merupakan sebuah sistem pengajian agama Islam yang hanya terdapat di negeri Johor Darul Ta'zim. Pengajian di peringkat Darjah Khas Agama ini adalah program lanjutan pembelajaran di Sekolah Agama Kerajaan Johor di bawah Institusi Pendidikan Agama Johor. Ia diwujudkan untuk memberi pengetahuan agama Islam kepada pelajar-pelajar serta kerjaya yang setaraf dengannya. Di samping berperanan untuk melahirkan pelajar-pelajar yang kuat imannya, kuat ibadatnya, kuat berpegang kepada cara hidup Islam dan kuat ketakwaannya ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. Tempoh pengajian bagi Darjah Khas Agama adalah setahun.
2: Dari Hakim bin Hiram radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sedekah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup, iaitu untuk keperluan dirinya. Maka barangsiapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya. Dan barangsiapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Hadis riwayat Bukhari.
0: Radio An-Nur memenuhi jiwa dan rohani anda. Mari sama-sama kita ikuti segmen lembaran tafsir.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وبعد. Tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton dan pendengar yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, dapat bersama-sama kita pada hari ini dalam program Halaqah Kalamullah Akademi Al-Quran Negeri Johor dengan kerjasama Media Digital An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor untuk slot lembaran tafsir dan surah yang akan sama-sama kita tadabbur pada hari ini adalah satu surah yang amat dekat dengan hidup kita dan amat dekat dengan diri kita, iaitu surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini, tuan-tuan puan-puan semua, merupakan surah Makkiyah. Surah Makkiyah ini, kata Syekh Manna' Al-Qattan dalam kitab Mabahith fi Ulumil Quran, adalah suratum ma nazalat qabla al-hijrah. Adalah surah yang turun sebelum hijrah. Kenapa dalam banyak-banyak nama, surah ini dinamakan dengan surah Al-Fatihah? Ada beberapa aspek dalam penamaan Al-Quran. Antara yang disebutkan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan dan Syekh Abdul Azim Az-Zurqani dalam kitabnya Manahilul Irfan. Ada beberapa aspek. Yang pertama adalah penamaan surah itu berdasarkan perkataan yang di-highlightkan ataupun yang ditekankan dalam surah tersebut. Sebagai contoh, surah Al-Kafirun. Yang kedua pula adalah disebabkan tema surah tersebut. Sebagai contoh, surah Al-Ikhlas. Kita tidak nampak perkataan Al-Ikhlas dalam surah Al-Ikhlas. Tetapi tema surah tersebut yang membawa kepada ikhlas ataupun yang membawa kepada bersihnya akidah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dinamakan surah itu sebagai surah Al-Ikhlas. Sama juga dengan surah Al-Fatihah. Apabila kita cari perkataan Al-Fatihah di dalam surah Al-Fatihah, kita tidak akan jumpa. Tetapi konsep surah Al-Fatihah ini sebagai pembuka kepada Al-Quran, maka dinamakan surah itu sebagai surah Al-Fatihah. Antara juga, dinamakan sesuatu surah itu berdasarkan ayat pertama di dalam surah tersebut. Sebagai contoh, surah Taha dan surah Yasin. Yang keempat pula, dinamakan sesuatu surah itu berdasarkan hukum hakam yang terdapat di dalamnya. Sebagai contoh, surah Al-Hajj yang di dalam surah tersebut menceritakan tentang ibadah haji. Maka surah ini dinamakan sebagai surah Al-Fatihah kerana surah ini merupakan pembuka kepada Al-Quran. Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran menyebutkan bahawa surah Al-Fatihah ada lebih kurang 12 nama. Surah Al-Fatihah misalnya disebut sebagai Ummul Quran, ibu kepada Al-Quran. Disebut juga surah Al-Fatihah sebagai Sab'ul Mathani, yakni 7 ayat yang diulang-ulang. Diulang-ulang apa tuan-tuan? Diulang-ulang di dalam solat. Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam surah Al-Hijr, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal azim. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang di dalam Al-Quran yang agung. Disebut juga Al-Quran ini sebagai asy-syifa. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Fatihatul Kitab syifa'un min kulli da'. Al-Fatihah itu sebagai penawar bagi sekalian penyakit. Dan bermacam-macam lagi nama-nama surah Al-Fatihah yang boleh kita rujuk di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi. Tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton dan pendengar yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya surah Al-Fatihah ini, sekiranya kita tidak membaca surah Al-Fatihah ini di dalam solat kita, maka solat kita itu menjadi tidak sah. Dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ubadah bin Samit, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salah liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada solat ataupun tidak sah solat bagi mereka yang tidak membaca Al-Fatihah. Dalam satu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan Al-Fatihah ini kepada 3 bahagian. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dirinya sendiri. Yang kedua pula adalah di antara Allah Subhanahu wa taala dan hamba-Nya. Dan yang ketiga pula bagi hamba-Nya. Yang pertama, ketika mana kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala menjawab hamadani abdi, maka hamba aku itu sedang memuji aku ataupun telah memuji aku. Kemudian apabila kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, maka jawab Allah Subhanahu wa taala athna alayya abdi, hamba aku telah memuji aku. Kemudian apabila kita membaca Maliki Yaumiddin, maka jawab Allah Subhanahu wa taala majjadani abdi. Hamba aku sedang mengagungkan aku. Kemudian apabila kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka jawab Allah Subhanahu wa taala hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Ini di antara aku dan hamba-ku dan bagi hamba-ku apa sahaja yang dia minta. Kemudian apabila kita membaca ayat seterusnya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kemudian apabila kita membaca ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka jawab Allah Subhanahu wa taala hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Maka ini adalah bagi hamba-ku dan bagi hamba-ku ini apa sahaja yang dia minta. Maka itu adalah dialog di antara Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-Nya yang membaca surah Al-Fatihah. Maka insya-Allah kita akan masuk pada ayat yang pertama dari surah Al-Fatihah. para ulama berselisih pendapat berkenaan dengan ayat pertama surah Al-Fatihah. Al-Imam Syafi'i mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu merupakan ayat pertama daripada surah Al-Fatihah. Sebahagian daripada ulama yang lain mengatakan tidak, Alhamdulillahirrabbilalamin itulah ayat pertama daripada surah Al-Fatihah. Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak membawa satu pendapat yang lebih dahsyat bahawa perkataan Bismillahirrahmanirrahim itu bukan sahaja ayat pertama bagi surah Al-Fatihah tetapi ayat pertama bagi setiap surah. Seperti mana kata Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak. Banyak fadilat yang mengatakan berkenaan dengan fadilat membaca Bismillahirrahmanirrahim ataupun kita sebut sebagai basmalah. Antara hadis yang sangat masyhur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amri dhibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta' ay quti'at minal barakah. Hadis ini dia menjadi perselisihan pendapat di antara ataupun dalam kalangan para muhaddisin. Antaranya yang menilai hadis ini sebagai dhaif. Tidak kurang juga yang menilai hadis ini sebagai hasan li ghairi. Antaranya Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menilai hadis ini sebagai hasan li ghairi disebabkan ada beberapa riwayat yang lain yang menyokong hadis ini. Bercerita berkenaan dengan bacaan basmalah ini, bukan hanya ataupun bukan sekadar satu hadis sahaja yang menceritakan berkenaan fadilat membaca basmalah. Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya menyebutkan banyak perbuatan yang dilakukan yang boleh dimulakan dengan membaca basmalah. Antaranya ketika mana kita akan menyembelih binatang korban. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut di dalam surah Al-An'am, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la ta'kulu mimma lam yuzkar ismullah, dan janganlah kamu makan daripada binatang yang tidak disembelih dengan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ada juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang membaca bismillah ini. Antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya ghulam sammillah kul bi yaminik wa kul mimma yalik. Wahai ghulam ataupun wahai budak, sebutlah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan makanlah dengan tangan kanan kamu dan makan jugalah dengan apa yang dekat dengan kamu. Hadis ini dinilai sebagai sahih oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Selain itu, wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu perbahasan berkenaan bismillah. Maka boleh dalam setiap perbuatan kita, misalan kita nak pergi kerja pagi-pagi ataupun kita nak pakai kasut ataupun kita nak makan ataupun kita nak bergerak daripada satu tempat ke satu tempat, maka mulakanlah perbuatan kita itu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya, ayat yang kedua, Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan bagi sekalian alam. Para ulama membahagikan alhamdu atau pujian ini kepada empat bahagian. Yang pertama disebut sebagai hamdul qadim ilal qadim. Yang kedua pula adalah hamdul qadim ilal hadis. Kemudian hamdul hadis ilal qadim, dan yang keempat pula adalah hamdul hadis ilal hadis. Yang pertama apa? Hamdul qadim ilal qadim. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji dirinya sendiri. Dan perkataan ini ataupun ayat yang menceritakan tentang pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya itu banyak di dalam Al-Quran. Yang kedua pula adalah hamdul qadim ilal hadis. Ketika mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji makhluk-makhluknya dan memuji apa sahaja selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga pula adalah hamdul hadis ilal qadim, ketika mana makhluk itu memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan kebiasaan kita, nak berdoa pun kita akan puji Allah Subhanahu wa taala dulu. Dan yang keempat pula adalah hamdul hadis ilal hadis, iaitu pujian makhluk kepada makhluk. Hakikatnya segala pujian ini akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan Rabbul Alamin, yang merupakan Tuhan bagi sekalian alam. Kemudian kita berbahas mengenai apakah itu alam. Alam itu adalah kullu ma siwallah. Disebutkan juga alam ini merupakan alamatun ala wujudillah, merupakan alamat atau tanda kepada wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berpindah kepada ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama-namanya, iaitu Ar-Rahman yang Maha Pemurah dan Ar-Rahim yang Maha Mengasihani. Al-Imam Ibn Kathir di dalam kitab At-Tafsir Quranil Azim menyebutkan Ar-Rahmanun, Ar-Rahmanu ismun 'am fi jami'i anwa'ir rahmah yahtassu bihi Allah ta'ala, war-rahimu innama huwa min jihatil mu'minin qala Allah ta'ala wa kana bil mu'minina rahima. Ar-Rahman ini merujuk kepada pembahagian rahmah, yang mana Rahman ini khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Ar-Rahim pula adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala ataupun kasih sayang Allah Subhanahu wa taala khusus bagi mereka yang beriman, bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala wa kana bil mu'minina rahima. Kemudian kita berpindah kepada ayat yang keempat. Ayat yang keempat kata Allah Subhanahu wa taala maliki yaumiddin, Allah itu sebagai penguasa bagi hari kiamat. Ayat ini merujuk kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala ini bukan sahaja menguasai dunia, bahkan Allah Subhanahu wa taala menguasai hari akhirat. Allah Subhanahu wa taala nak menegaskan dalam ayat ini bahawa Allah Subhanahu wa taala itu adalah penguasa bagi sekalian penguasa. Dan itulah yang kita saksikan ketika mana kita semua berada di alam roh. Allah Subhanahu wa taala tanya kepada kita, alastu bi rabbikum, adakah aku ini Tuhan kamu? Kemudian kita menjawab, qalu bala syahidna, mereka menjawab bahkan kami menyaksikan. Di hari akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada kita, anal malik fa aina mulukul ard, aku adalah penguasa dan di manakah penguasa-penguasa di bumi. Maka ketika itu tidak ada seorang pun yang berani berganjak ke hadapan menunjukkan Allah Subhanahu wa taala ini dengan kekuasaannya itu yang menguasai hari akhirat, sehingga tidak ada seorang pun yang berani berganjak ketika mana berada di padang mahsyar nanti. Kemudian kita berpindah kepada ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat ini diada kaitan dengan ayat yang sebelum ini. Dalam ilmu tafsir disebut sebagai munasabah bainal ayat. Kaitan di antara dua ayat ini, maliki yaumiddin dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kaitan di antara dua ayat ini adalah al-khauf war-raja, iaitu dua unsur ini, dua aspek yang perlu ada di dalam doa kita. Kita takutkan Allah Subhanahu wa taala malik yaumiddin, kita menyaksikan Allah Subhanahu wa taala itu merupakan penguasa bagi hari akhirat. Dan kemudian kita pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dengan penuh pengharapan, ya Allah, kepada engkau lah kami menyembah dan kepada engkau kami memohon pertolongan. Ayat ini kalau kita tengok ataupun kita ubah struktur ayatnya daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kepada na'budu iyyaka, maka tidak ada masalah daripada sudut maknanya. Tetapi dalam bahasa Arab disebut sebagai mubtada' wa khabar. Kita mengkedepankan predikat berbanding subjek. Apabila khabar ini didepankan berbanding mubtada', maka di situ membawa kepada penekanan. Saya bagi satu contoh. Dalam bahasa Melayu kita sebut saya sayang awak seorang saja. Dengan awak seorang saya sayang. Perkataan yang sama, maksud yang sama tapi penekanan yang berbeza. Kalau kita sebut awak seorang saya sayang, maka dekat situ ada penekanannya. Maka perkataan itu isteri kita lebih percayalah bila kita sebut perkataan awak seorang abang sayang ataupun awak seorang saya sayang. Baik. Kemudian kita masuk kepada ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Apakah yang dimaksudkan dengan siratal mustaqim ataupun jalan yang lurus ini? Maka jawapannya itu ada di dalam surah An-Nisa ayat 69. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Maka mereka itulah orang-orang yang bersama dengan golongan yang Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan nikmat ke atas mereka. Yang pertama adalah para nabiyyin ataupun para anbiya, nabi-nabi yang terdahulu. Kemudian, para siddiqin, mereka yang benar. Yang ketiga pula, para syuhada, iaitu mereka yang syahid di jalan Allah SWT. Dan yang keempat pula adalah para salihin, mereka yang beramal salih. Kemudian, kita minta lagi kepada Allah SWT supaya jangan beri kami ini jalan yang dilalui oleh orang-orang yang dimurkai setelah mereka mendapat nikmat, yakni golongan Yahudi. Yahudi ni, kalau kita baca dalam sirah ataupun kita baca dalam Al-Quran, nikmat apa lagi yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak berikan kepada mereka? Ketika mana mereka lapar dan haus, mereka minta kepada Nabi Musa alaihi salam supaya minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala memberikan makanan dan minuman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan manna wasalwa. Kemudian ketika mana mereka ini dikejar oleh Firaun dan bala tenteranya, maka Nabi Musa alaihi salam meletakkan tongkat itu pada Laut Merah. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, laut itu terbelah menyebabkan orang-orang Yahudi ini dapat menyelamatkan diri mereka daripada kejaran Fir'aun dan bala tenteranya. Tetapi, walaupun bermacam-macam nikmat yang telah diberikan kepada mereka, mereka tetap kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini, tuan-tuan perempuan semua, jangan pernah kita kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah beri kita udara untuk kita bernafas. Allah beri kita izin untuk makan dan minum, maka jangan pernah kita kufur dengan nikmat-nikmat tersebut seperti mana nikmat-nikmat itu didustai oleh orang-orang Yahudi. Kemudian, ayat yang terakhir, Allah Subhanahu Wa Taala juga meletakkan perkataan waladdallin, iaitu bukan jalan orang-orang yang sesat. Siapakah orang-orang yang sesat ini? Maka disebutkan orang-orang yang sesat ini adalah orang-orang Nasrani. Yang mana mereka ini percaya Allah Subhanahu wa taala itu sebagai Tuhan. Mereka percaya Nabi Isa alaihi salam itu sebagai Rasul. Mereka percaya bahawa kitab Injil itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka tetap mendustakan, mereka tetap menafikan, mereka tetap berkata bahawa Nabi Isa alaihi salam itu adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sudah jelas kita baca di dalam surah Al-Ikhlas, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allah Subhanahu wa taala itu tidak pula beranak dan tidak pula diperanakkan. Tetapi orang-orang Nasrani ini, walaupun mereka mempercayai perkara tersebut, mereka tetap mendustainya. Maka mereka ini disebutkan sebagai golongan yang sesat. Kemudian golongan siratal ladzina an'amta alaihim, golongan yang disebutkan sebagai ghairil maghdubi alaihim, sebagai golongan Yahudi, dan waladdallin itu sebagai golongan Nasrani, ini disokong oleh satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Adi bin Hatim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-yahudu maghdubun alaihim wan nasara dallun. Orang Yahudi ini adalah yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang sesat itu adalah orang-orang Nasrani. Maka tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sidang penonton dan pendengar yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, berikut merupakan tadabbur ringkas kita berkenaan dengan surah Al-Fatihah ini, yang mana kita buka dengan Bismillahirrahmanirrahim tadi. Mudah-mudahan setiap apa yang disampaikan, setiap apa yang kita pelajari dan setiap apa yang kita tadabbur daripada isi-isi Al-Quran ini, bukan sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tetapi perkara tersebut kita amalkan dalam kehidupan kita. Maka saya rasa cukuplah sekadar itu. Mudah-mudahan perkongsian kita pada hari ini mendatangkan manfaat dan membuahkan pahala di hari akhirat kelak. Saya rasa cukuplah sekarang itu. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian tadi segmen lembaran tafsir An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Dengarkan kami, Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Masih lagi dengan topik kita pada hari ini, iaitu perkara yang telah berlaku, janganlah kita kenang. Jadi, kalau kita tengokkan, sebenarnya agama kita dia menekankan kepentingan untuk fokus kepada the present ataupun masa kini dan juga in the future, masa depan. Kita jangan terlalu mengingati perkara silam sampai boleh menghalang daripada kita untuk melakukan kebaikan dan amal soleh. Sebenarnya kehidupan kita di dunia ini adalah satu perjalanan menuju ke akhirat. Jadi setiap individu perlu memanfaatkan masa yang ada dengan sebaiknya, termasuklah kita. Jadi dengan kita melupakan kenangan pahit dan memperbaharui niat kita, insyaAllah kita dapat membina kehidupan yang lebih tenang dan sejahtera. Perkara inilah sebuah sikap yang dapat membantu seseorang untuk terus berusaha menjadi insan yang lebih bertakwa. Ridha An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Jangan ke mana-mana.
2: Berdasarkan Kementerian Kesihatan Malaysia, 18.3% rakyat Malaysia menghidapi penyakit diabetes, iaitu 1/5 rakyat dewasa. Penyakit diabetes cenderung untuk menghidapi penyakit strok. Oleh itu, kita haruslah jaga kesihatan dan pemakanan. Bukan itu sahaja, kita juga perlu membuat pemeriksaan kesihatan bagi memastikan kadar gula di dalam darah adalah normal. Ingat, badan sihat, minda cerdas. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
0: Wakaf, amalan yang meskipun sudah meninggal dunia, pahalanya terus mengalir. Jom berwakaf bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Layari www.iwakafjohor.gov.my.

0: Barang siapa yang diberikan suatu pemberian dan merasa cukup atas pemberian tersebut, maka hendaklah dia membalasnya. Dan jika dia tidak merasa cukup, maka hendaklah dia memuji. Sebab sesungguhnya perbuatan memuji itu merupakan tanda syukur, dan barang siapa yang hanya diam saja, maka sesungguhnya dia telah kufur. Hadis Riwayat At-Tirmizi.
1: An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: An-Nur, cahaya inspirasimu. Radio An-Nur, Radio Islamic Digital sebenarnya pertama di Malaysia. Kita semua sedar tentang bahayanya kencing manis dan diabetes ni. Jadi antara solution ataupun alternatif yang kita boleh buat adalah dengan air mineral ataupun air masak. Kalau kita perasanlah dalam dunia serba mahal, masih ada lagi premis makanan yang sudi sediakan air kosong secara percuma. Hanya sediakan water dispenser ataupun tong air, pelanggan boleh ambil air kosong sendiri tanpa charge dan limit. Kalaulah ada premis makanan yang macam ni, jomlah kita pilih dan sokong kedai macam-macam ini. Pemilik yang sediakan servis macam inilah sebenarnya masih boleh menjana lebih banyak keuntungan sebab pelanggan akan lebihkan lauk, sayuran dan ulaman. Buat pilihan bijak dan sihat setiap kali kita makan di luar. Kesihatan bermula dari meja makan kita. Pilihlah air kosong. Dahaga hilang, rasa dan aroma makanan akan rasa lebih sedap. Semoga perkongsian ini dapat membantu dan bermanfaat bagi anda. Segalanya hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
1: Radio An-Nur, sentiasa bersama Palestin.
2: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Zon Sihat yang akan disampaikan oleh Dr. Irfan dengan tajuknya Sayangi Jantung.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya sekali lagi dalam rancangan Zon Sihat bersama Dr. Irfan Rahman. Tajuk hari ini pula kita akan membincangkan perihal jantung, iaitu sayangi jantung anda, elak kematian mengejut. Setiap hari jantung kita berdegup lebih 100 kali. Tuan-puan tahu tak? Setiap hari jantung kita berdegup lebih 100,000 kali. Dan bila jantung berhenti berdegup, itulah tandanya kematian mengejut. Punca kematian mengejut dari jantung ada 3. Yang pertama, jantung tersumbat. Inilah yang kita panggilkan serangan jantung. Yang kedua, aritmia, iaitu degupan jantung yang tidak normal. Dan yang ketiga, jantung membengkak ataupun lemah jantung. Masalah-masalah jantung ni boleh berpunca daripada faktor genetik, faktor lifestyle, sama ada mereka merokok, faktor makan ataupun faktor-faktor lain. Jika faktor risiko ini tidak dijaga, kematian mengejut

0: Sama seperti jantung kita. Nasihat saya untuk kita semua, sayangi jantung kita. Jaga makan kita. Kalau ada merokok, berhenti merokok. Kalau bersenam, at least 20 minit sehari. Dan ingatlah, kita ada hanya satu jantung je. Jagalah ianya dengan baik. Itu sahaja buat kali ini. Jumpa lagi dalam masa akan datang dalam rancangan Zon Sihat bersama saya, Dr. Irfan Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian tadi rancangan Zon Sihat yang telah disampaikan oleh Dr. Irfan dengan tajuknya Sayangi Jantung.
2: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya Inspirasimu.

0: Dari Hakim bin Hiram radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu, dan sedekah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup, iaitu untuk keperluan dirinya. Maka barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya, dan barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Dengarkan kami Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: Radio Anwar Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasi Mo. Jadi topik kita pada hari ini adalah tentang jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Itu adalah salah satu toxic trait yang kita harus buang daripada diri kita. Kita tak patut bandingkan diri kita dengan orang lain kerana setiap manusia diciptakan dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Rezeki, kejayaan dan ujian telah ditentukan oleh Allah SWT mengikut hikmahnya. Apabila seseorang sering membandingkan diri dia dengan orang lain, dia dah rasa tak bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan olehnya. Sikap ini boleh membawa kita kepada perasaan iri hati ataupun depression, tekanan emosi. Jadi oleh kerana itulah umat Islam kita digalakkan untuk redha dan bersyukur dengan ketentuan Allah. Maybe God heard what you didn't. Maybe God knows what is better for you. Mungkin perkara apa yang kita nak untuk diri kita belum tentu baik untuk kita, tetapi yang apa yang kita tak nak adalah perjalanan yang seeloknya yang telah dirancang oleh Allah SWT. Ingat, kalau diri kita just merancang untuk sebuah perak, percayalah Allah telah memberikan kita emas sebenarnya dalam diam. Radio Anwar Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu.
1: Anwar, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Wakaf, amalan yang meskipun sudah meninggal dunia, pahalanya terus mengalir. Jom berwakaf bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Layari www.ewakafjohor.gov.my.
1: Sejarah kehidupan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling terkenal kerana keteguhan imannya walaupun diuji dengan penderitaan yang sangat berat. Bilal berasal dari Habsyah, iaitu dikenali sekarang sebagai Ethiopia, dan dilahirkan sebagai hamba di Mekah. Tuannya ialah Umayyah bin Khalaf, seorang pembesar Quraisy yang sangat memusuhi Islam. Bilal antara orang yang terawal yang memeluk Islam selepas mendengar dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keislamannya menyebabkan beliau diseksa dengan kejam oleh tuannya. Bilal diseksa di tengah panas padang pasir. Badannya ditindih dengan batu besar, tidak diberi makan dan minum, dan dipukul tanpa belas kasihan. Namun dalam keadaan itu, Bilal tetap menyebut, "Ahad, Ahad, Allah yang Maha Esa." Ini menjadi simbol keteguhan iman yang luar biasa. Melihat penderitaan Bilal, Abu Bakar As-Siddiq membeli dan membebaskannya. Sejak itu, Bilal menjadi seorang yang merdeka dan terus berkhidmat untuk Islam. Bilal dipilih oleh Nabi sebagai muazzin pertama yang mengumandangkan azan. Suaranya sangat merdu dan kuat, menjadi panggilan rasmi untuk solat. Bilal turut serta dalam beberapa peperangan penting seperti Perang Badar. Dalam perang ini, beliau berhadapan dengan bekas tuannya sendiri. Selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, Bilal sangat sedih sehingga tidak mampu lagi mengumandangkan azan seperti dahulu. Beliau kemudian berhijrah ke Syam dan menghabiskan sisa hidupnya di sana. Bilal meninggal dunia di Syam, iaitu dikenali sebagai kawasan Syria, sekitar tahun 20 Hijrah. Antara pengajaran dari kisah Bilal bin Rabah, keteguhan iman walaupun diuji, kesabaran menghadapi penderitaan, dan kemuliaan seseorang bukan pada status tetapi pada iman.
0: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Radio An-Nur memenuhi jiwa dan rohani anda. Mari sama-sama kita ikuti rancangan Motivasi dan Rasa Kehidupan yang akan disampaikan oleh Muhammad Zudi bin Zakaria, kaunselor berdaftar yang bertajuk Langkah Pertama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera didoakan kalian semua dalam keberkatan dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, saudara dan saudari, hari ini kita dalam segmen Nyala Rasa Kehidupan yang dibawakan oleh Radio An-Nur Kita Pilih Mulia. Kita nak bercakap tentang langkah pertama. Ha, langkah pertama tuan-tuan untuk kita apa? Untuk kita bina dan buat kejayaan baru dalam kehidupan kita. Tuan-tuan, saudara dan saudari, ramai orang pernah dengar tentang sabda Nabi, tentang hadis yang menyebutkan bahawasanya satu-satu pekerjaan itu diukur berdasarkan niat. Innamal a'malu binniyah. Dan kalau kata kita niat satu-satu benda tu untuk mendapat ganjaran ataupun mengahwini seorang wanita, maka itu yang akan kita dapat. Ataupun kita menginginkan keberkatan ataupun ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu yang akan kita dapat. Itu antara topik ataupun perkara yang akan kita bincangkan pada hari ini. Tuan-tuan, saudara dan saudari, niat ni ibarat tiang seri, tuan-tuan. Bila tiang seri itu kukuh, bila kita punya tekad itu kuat, kita punya kemahuan itu meluap-luap, membara, panas serta bertenaga, maka itu adalah kunci ataupun jalan untuk kita menuju kejayaan. Selalu kita betulkan tekad kita, tuan-tuan. Bila masa kita nak betulkan tekad kita ni? Kalau orang tanya saya, saya akan kata setiap masa kita perlu betulkan tekad kita, betulkan niat kita. Sebelum kita betulkan niat, sebelum kita perkasakan niat tu, tuan-tuan, saudara-saudari, kita cuci, kita bersihkan, kita kilatkan, kita sinarkan hati kita dengan istighfar. Tuan-tuan mesti selalu beristighfar dan tuan-tuan mesti arif tahu bahawasanya ada penghulu istighfar yang sangat mujarab dalam kehidupan kita yang akan kita kongsikan sebentar lagi. Bacaannya adalah seperti berikut. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita basahi, tuan-tuan, kita basahi lidah kita, kita sirami hati kita, kita suburkan jiwa kita dengan penghulu istighfar tu. Nescaya niat yang betul akan boleh kita picu, niat yang baik akan boleh kita hasilkan, dan kita akan bekerja, bergerak berdasarkan tekad dan niat yang kita mulakan dan usahakan tadi. Seterusnya, tuan-tuan, saudara-saudari, kita juga boleh merancang untuk membina, mencipta ataupun mengukuhkan kejayaan kita. Rancangan itu perlu dibuat berdasarkan satu sistem yang boleh dicapai daripada apa yang kita rancang tu. Kita boleh ukur, kita boleh capai, kita boleh ada masa yang kita ambil serta benda tu boleh kita buat, tuan-tuan. Boleh kita buat, boleh kita usahakan dari masa ke semasa. Bila tak tulis, bila tak rancang, bila tak apa orang kata, fikir masak-masak, tuan-tuan, perkara tersebut akan berlalu seperti angin saja. Oleh itu, pentingnya perancangan, pentingnya penulisan, agar apa? Kita boleh tampal, kita boleh tengok dan kita boleh hayati perancangan yang kita dah lakukan ataupun sedang kita usahakan. Dan yang terakhir, tuan-tuan, saudara-saudari, kita kena buat apa yang kita tulis tadi tu. Kita buat checklist, kita buat dah usahakan ke belum. Kalau dah, kita buat tanda. Kalau belum, kita buat pangkah. Sebagai contoh, kita nak bersenam, kita tulis bersenam, kita dah tanda right ataupun pangkah. Kalau kita dah buat, tuan-tuan, kita tanda elok-elok dan kita boleh hayati bahawasanya seronok bersenam tadi, dan kita dah buat orang kata cross check ataupun semakkan semula untuk mengesahkan bahawasanya kita merupakan seorang pejaya, kita ada niat serta kita adalah orang yang merancang dan yang paling penting melaksanakan rancangan yang telah kita rancang. Sekian dulu daripada saya, Nyala Rasa Kehidupan Kita Pilih Mulia, dibawakan oleh Radio An-Nur.
0: Sekian tadi rancangan Motivasi Nyala Rasa Kehidupan yang telah disampaikan oleh Muhammad Zudi bin Zakaria, kaunselor berdaftar yang bertajuk Langkah Pertama.
2: Perhatian kepada peniaga dan usahawan Johor. Bisnes makin rancak, jualan makin meningkat. Alhamdulillah. Itu rezeki dan amanah daripada Allah. Jangan lupa tunaikan zakat perniagaan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Dapatkan penerangan melalui program taklimat zakat, jejak niaga, webinar dan promosi zakat perniagaan. Mudah untuk faham, mudah untuk kira, mudah untuk bayar. Ingat, business on, zakat jangan off. Kira, bayar, berkat. Semak dan tunaikan zakat perniagaan anda melalui saluran rasmi Majlis Agama Islam Negeri Johor di www.myeng.gov.my. Hashtag Amazing MyEng, Hashtag MyEng Prihatin.
3: Perhatian kepada semua pengguna jalan raya. Keselamatan di jalan raya bukan sekadar tanggungjawab pihak berkuasa, tetapi tanggungjawab kita bersama. Ingat, pandu cermat, nyawa selamat. Jangan memandu laju. Elakkan menggunakan telefon semasa memandu dan sentiasa patuhi lampu isyarat serta peraturan jalan raya. Bagi penunggang motosikal, pakailah topi keledar dengan betul. Bagi pejalan kaki, gunakan lintasan yang disediakan. Jangan biarkan kecuaian meragut nyawa yang tersayang. Jadilah pemandu yang berhemah dan hormati pengguna jalan raya yang lain. Bersama, kita boleh mengurangkan kemalangan dan menyelamatkan nyawa. Setiap nyawa amat berharga. Pesanan khas ini dibawakan oleh Radio ANO, Cahaya Inspirasimu.
4: ANUR, Cahaya Inspirasimu.

0: Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya tidak akan masuk syurga sesiapa yang wujud sifat sombong di dalam hatinya meskipun sebesar zarah. Hadis riwayat Muslim.
1: Ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
2: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.
3: Nasib terbaik sepanjang zaman, hanya di Anwar.

0: Radio An-Nur memenuhi jiwa dan rohani anda. Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasi. Mujur para pendengar, hari ini saya nak cakap tentang bersyukur. Jadi apakah maksud bersyukur? Jadi bersyukur ni sebenarnya dia lebih daripada kata-kata, dia lebih daripada kita cakap alhamdulillah. Jadi bersyukur ni adalah sebenarnya kita berasa cukup dengan apa kita ada. Itulah sebenarnya bersyukur. Kerana apa? Kerana kadang-kadang kita tengok orang yang tak bersyukur ni, dia akan tengok apa yang lebih kurang daripada hidup dia daripada orang lain. Maksud saya adalah dia rasa diri dia kurang, dia rasa tak cukup. Okay, dia tengok orang lain, dia nampak orang lain pakai kereta berjenama Jepun, dia pun nak pakai kereta berjenama Jepun. Dia nampak orang lain tu ada beli kasut baru, dia pun nak beli kasut baru. Dia nampak orang lain beli raket badminton baru, dia pun nak beli raket badminton baru. Jadi perkara itu tak ada keperluan pun. Contoh, dia dah ada dah raket badminton, dia dah ada dah kereta, dia dah ada dah semua perkara dalam hidup dia. Tetapi bila dia tengok orang lain, dia rasa diri dia tak cukup. So dia tak bersyukur. Lagi mana dia tak bersyukur, dia akan rasa diri dia kekurangan. So sebab itulah dia kena bersyukur. Sebab apabila anda bersyukur, lagi banyak lagi yang akan anda terima di dalam kehidupan ini. Jadi para pendengar, jangan lupa untuk bersyukur setiap hari. Ingat, syukur bukan sekadar kata-kata tetapi juga perbuatan. Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Jangan ke mana-mana.
1: An-Nur, cahaya inspirasimu.
2: Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat itu tiang agama, maka sesiapa yang mendirikan solat bererti dia telah menegakkan agamanya.

Allah sebagai Tuhanku. Tiada yang lain di hatiku melainkan Allah. Nur, yaitu Jaya Muhammad. Selawat dan salam ke atasnya. Dan tiada Tuhan

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah perjunjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya dikau tidak memungkiri janji. Ya Allah, Tuhan yang maha mengasihani.
1: Azan Maghrib tadi telah dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
2: Jom berzakat, hidup membawa berkat. MAIJ bantu asnaf sejahtera, pembayar zakat gembira di syurga.
3: Marilah bersama-sama kita dengar bacaan doa kunut nazilah yang akan dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nuthni alaika al-khayra kullah wa nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nahsha azabak inna azabakal jidda bil kufari mulhiq. Allahumma ihfazna wal muslimin wa kina wa iyyahum sharral makhawifi ajma'in wa ihfazna minal fitani wal waba wa shururi ghawgha wa sawlati zalimin wa ja'alna min sharri ma qadaitahu salimin. Allahumma irfa' 'anna al-qahta wal ghala'a wal waba' wa jami'a anwa'il bala' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa azil al-mu'tadina adh-dhalimin wa dammir a'daka a'da'ad-din wansurna 'alayhim ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan wa khususan fi biladi Falastin warfa' anhum al-qahat wal balaa wal harba wal i'tida. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'uzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntakim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
3: Demikian tadi bacaan doa kunut nazilah yang telah dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
5: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya inspirasimu.
6: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Tazkirah Haji yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar bin Watak, Guru Takmir Daerah Johor Bahru.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Ashrafil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudari, para pendengar dan penonton, bakal-bakal jemaah haji yang dirahmati Allah SWT, bersama kita dalam Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Kali ini kita bawa tajuk yang ke-13, iaitu cara mengerjakan haji, cara ifrad dan kiran. Saudara-saudari sekalian, di antara cara untuk mengerjakan haji bagi jemaah-jemaah haji ialah boleh memilih untuk cara ifrad. Ya. Cara ifrad ni ialah daripada tanah air terus berniat mengerjakan haji di miqat. Umpamanya kalau melalui Karawang Manazir terus ke Mekah, dia terus niat haji di Miqat ni tempat untuk berniat di kerumunan haji. Sengaja aku mengerjakan haji dan aku berihram dengannya. Sementara yang terus ke Madinah beberapa hari, maka bila dah masuk ke Mekah, mereka juga berniat terus haji di Miqat Bir Ali. Mengerjakan terus haji iaitu sengaja aku mengerjakan haji dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Maka jemaah-jemaah yang mengucara ifrat ini, bila sudah berniat itu, maka dia wajiblah mematuhi larangan-larangan ihram sebagai orang yang berihram. Kemudian sunatlah juga dia bertalbiyah sepanjang perjalanannya itu, untuk melaksanakan perkara sunat iaitu talbiyah. Sesampainya di Mekah, bagi jemaah-jemaah yang mengucara ifrat ini ialah dengan melakukan tawaf di Baitullah, iaitu namanya tawaf kudum, tawaf selamat datang. Hukumnya adalah sunat bagi jemaah ini untuk melakukan tawaf kudum dan mengikut syarat-syarat dia lah, syarat-syarat tawaf itu, dengan niat niat sengaja aku tawaf selamat datang mengelilingi Baitullah kerana Allah Ta'ala. Dan diperbolehkan juga bagi jemaah ini untuk terus melaksanakan sa'i haji. Sa'i haji selepas tawaf itu, dia boleh melaksanakan sa'i haji, iaitu dengan memulakan sa'inya itu daripada Safa dan Marwah dengan niat untuk sa'i haji, dan selesaikan dia punya sa'i itu dengan mengikut syarat-syarat sah sa'i itu. Dan selepas itu mereka ini akan berehat menunggu hari tarwiyah untuk pergi ke Arafah. Jadi mungkin dia berehat dalam 2 minggu atau seminggu, sentiasa dalam ihram dan tidak boleh melakukan umrah. Jadi hanya aktivitinya ialah antara masjid dan tempat penginapan, sembahyang 45 waktu dan sebagainya. Sementara itu untuk menunggu hari wukuf. Jadi mereka ini bila 8 Zulhijjah atau 9 Zulhijjah, jemaah-jemaah yang mencara ifrat ini akan terus ke Arafah, dibawa ke Arafah kerana dia masih dalam ihram haji. Masih dalam, tak perlu berniat lagi kerana dia sudah berniat pada miqat, iaitu telah berniat haji. Jadi mereka ini terus saja ke Arafah dalam keadaan ihram haji. Sampai di Arafah menunggu untuk waktu wukuf, iaitu pada tengah hari 9 Zulhijjah, dengan berada di bumi Arafah. Itu syarat orang yang berwukuf itu ialah dalam ihram haji dan berada di Arafah dan berada pada 9 Zulhijjah dan selepas gelincir matahari. Itu waktu wukuf sehinggalah malam 10 Zulhijjah, sebelum subuh Zulhijjah. Itu waktu untuk berwukuf, walaupun dalam keadaan seminit atau 2 minit berada, maknanya berwukuf lah dia ikut syarat-syarat dia. Jadi sepanjang berada di Arafah itu, mereka melakukan sembahyang fardu. Di situ boleh melakukan sembahyang jamak, Zuhur dengan Asar, Maghrib dengan Isyak. Jadi sepanjang juga berada di Arafah itu, kita semua tahu bahawa itulah tempat yang mustajab berdoa ketika dalam ihram dan dalam keadaan wukuf di Arafah. Doa yang mustajab. Maka acara-acara yang dilakukan oleh para jemaah ini berada di Arafah ialah berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, apa-apa sajalah yang mereka mampu untuk lakukan untuk menghampirkan diri pada Allah Subhanahu Wataala, kerana waktu itu adalah waktu mustajab berdoa bagi orang-orang yang dalam keadaan ihram haji berada di Arafah. Bagi jemaah haji akan diperingatkan juga khutbah Arafah, mengikut kumpulan masing-masing lah. Di sini mereka akan tinggallah di kemah-kemah yang disediakan oleh travel atau mana-mana agensi yang menguruskannya, mengikut bayaran-bayaran yang dibayar daripada Malaysia, termasuklah bayaran kenderaan dan juga penginapan kemah dan juga makanan yang disediakan. Itu semua masuk kos lah dalam perbelanjaan untuk menunaikan haji. Setelah berada di Arafah, jemaah-jemaah ini juga sama dengan cara tamattu akan dibawa ke Muzdalifah, iaitu namanya wajib haji mabit di Muzdalifah. Waktunya ialah selepas gelincir matahari malam 10 Zulhijjah. Walaupun dia sampai dahulu, umpamanya sebelum masa pukul 9, pukul 10 malam berada di Muzdalifah, dia kena tunggu sehingga waktu tengah malam barulah dia dikatakan berada di Muzdalifah. Dan biasanya akan bergerak ke Mina selepas tengah malam, iaitu lebih kurang 2 atau 3 pagi akan dibawa pula bergerak ke Mina. Jadi bagi jemaah haji ini disunatkan untuk mengambil temu anak batu di Muzdalifah, jika dibenarkanlah sekurang-kurang 7 biji untuk mengambil pahala sunat itu, mengambil 7 biji anak batu di Muzdalifah. Selepas itu jemaah haji ini akan dibawa ke Mina untuk mabit di Mina. Ada juga yang jemaah haji yang daripada Muzdalifah terus dibawa ke Mekah, iaitu dengan mengerjakan tawaf, sa'i dan bergunting di Mekah. Ada juga begitu. Tapi kebanyakan jemaah haji kita terus ke dibawa ke Madinah, mengikut agensi yang diikutlah. Dibawa ke Mina untuk apa? Melaksanakan wajib haji, iaitu diantaranya melontar jamratul aqabah atau dipanggil jamrah kubra. Selepas itu bergunting, rukun haji bergunting. Jadi boleh dilakukan dulu bergunting ini. Jadi terhasillah dia tahallul awal nama dia. Bila dah melontar jamratul kubra atau jamratul aqabah dengan 7 biji batu di jamrah kubra saja, satu saja tempat, iaitu jamratul aqabah. Lepas itu bergunting, maka selesailah dua perkara yang disyaratkan untuk mendapatkan tahallul awal. Dipanggillah tahallul awal, mana bebaslah sebahagian daripada larangan-larangan ihram. Maka sebab itulah ramai yang kelihatan jemaah haji, bila tiba di Mina dan melontar dan bergunting, mereka akan tidak lagi memakai pakaian ihramnya kerana sudah bebas sebahagian daripada larangan-larangan ihram. Tinggallah tidak boleh melakukan persembuhan, pendahuluan persembuhan, berkahwin, itu saja yang tidak boleh dilakukan. Yang lain itu semua sudah boleh dilakukan sepanjang berada di Mina. Kemudian akan melakukan pula perkara wajib haji, iaitu bermalam di Mina, iaitu 10 malam 11, 11 malam 12, 12 malam 13. Dan di samping itu mengerjakan wajib haji, iaitu buat lontaran, melontar jamrah pada hari 11 dengan tiga tempat lontaran, iaitu Jumatul Ula, Jumatul Usta, Jumatul Aqabah. Kemudian bermalam pula malam 11 malam 12. Kemudian membuat pula wajib haji, iaitu tiga lontaran pada 12 hari bulan, iaitu Ula, Usta dan Aqabah. Kemudian bermalam pula 12 malam 13 wajib haji, dan pada siangnya 13 tu melakukan lontaran pula, iaitu Ula, Usta dan Aqabah. Itu yang sebaik-baiknya lah berada di Mina sepanjang 3 hari tashrik, iaitu 11, 12 dan 13, dengan melakukan doa dan berzikir sepanjang berada di Mina. Ada juga yang dikatakan jemaah haji ini akan keluar daripada Mina pada hari yang ke-12, namanya nafar awal, dengan syarat dia sudah melontar pada hari yang ke-12 ketiga-tiga jamrah dan berniat untuk meninggalkan Mina pada siang sebelum malam pada 12 hari bulan, namanya nafar awal. Ada juga yang makan nafar sani, iaitu meninggalkan Mina pada 13 hari bulan. Begitu juga cara orang yang melakukan kiran. Cara kiran ini ialah berniat haji dan umrah serentak pada bulan-bulan haji, kemudian menunaikan semua amal ibadah yang berkaitan dengan haji. Umrah pula dikira telah selesai apabila selesai menunaikan haji. Jadi haji kiran juga boleh berlaku kepada orang yang berniat umrah di bulan-bulan haji, tetapi sebelum melakukan tawaf ia berniat menunaikan haji. Itu secara, tapi tak ramailah jemaah kita yang ambil cara kiran. Cuma boleh berlaku itu kiran, yakni orang-orang yang ambil cara tamattu' sampai di Mekah, dia tak selesai lagi tawaf umrahnya kerana dalam kena uzur syar'i, sehinggalah waktu 9 Zulhijjah tak dapat melaksanakan rukun-rukun umrahnya. Maka dengan sendirinya dia berpindah kepada cara kiran, yang terus berniat haji untuk mengerjakan wukuf di Arafah. Itu yang dikatakan daripada cara tamattu' tadi berubah kepada jadi cara kiran. Boleh juga berlaku kiran, tapi tak ramai. Jadi itulah di antara panduan-panduan yang saya boleh kongsikan dengan bakal-bakal jemaah kita. Mudah-mudahan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan terima sebagai haji yang mabrur. Wallahu a'lam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sekian tadi rancangan Tazkirah Haji yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar B. Watak, Guru Takmir Daerah Johor Bahru.
5: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
8: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda bersabda, Seorang pemimpin itu ibarat perisai. Umat Islam berperang di belakangnya dan berlindung dari musuh dengan kekuasaannya. Jika pemimpin memerintahkan supaya bertakwa kepada Allah dan berlaku adil, maka dia akan mendapat pahala. Dan jika dia memerintahkan selain itu, maka ia akan mendapat siksa. Hadis riwayat Muslim.
9: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
10: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak cucu Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah iaitu pahala amalnya kecuali tiga perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan. Hadis riwayat Muslim.
5: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
6: Mari sama-sama kita ikuti bacaan Yasin daripada Arif Abdullah bin Abdul Wahab, pelajar daripada Kolej Universiti Islam Johor Sultan Ibrahim.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Yasin.

يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون.

ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون.

يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون

0: Baiklah, sekarang ini saya ingin kongsikan panduan waktu solat isyak bagi seluruh negeri Johor. Bagi daerah Pulau Pulau memanggil waktu solat isyak pada jam 8.27 minit malam. Bagi zon 2 di daerah Johor Bahru, Kuala Kota Tinggi, Mersing dan Pulau-Pulau Pekatan, waktu solat isyak pada jam 8.29 minit malam. Untuk daerah Pontian dan Kluang, waktu solat isyak pada jam 8.30 minit malam. Di zon 4 di daerah Batu Pahat, Muara Tangkak, Segamat dan juga Kemas, waktu solat isyak pada jam 8.34 minit malam. Kami di Radio Anu ingin ucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak pada kaum muslimin dan muslimat. Bicara Halal adalah sebuah program yang membongkarkan segala isu dan persoalan mengenai halal. Anda nak tahu? Pastikan anda mengikuti setiap minggu hari Isnin pada jam 10 pagi semestinya di Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasinya.
1: Dengarkan kami, Radio Anur, cahaya inspirasimu.
0: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Zon

0: Dr. Irfan Rahman. Tajuk hari ini pula, kita akan membincangkan perihal jantung, iaitu sayangi jantung anda, elak kematian mengejut. Setiap hari, jantung kita berdegup lebih 100 ribu kali. Tuan-puan tahu tak, setiap hari, jantung kita berdegup lebih 100 ribu kali. Dan bila jantung berhenti berdegup, itulah tandanya kematian mengejut. Punca kematian mengejut dari jantung ada tiga. Yang pertama, jantung tersumbat. Inilah yang kita panggilkan serangan jantung. Yang kedua, aritmia, iaitu degupan jantung yang tidak normal. Dan yang ketiga, jantung membengkak ataupun lemah jantung. Masalah-masalah jantung ni boleh berpunca daripada faktor genetik, faktor lifestyle, sama ada mereka merokok, faktor makan ataupun faktor-faktor lain. Jika faktor risiko ini tidak dijaga, kematian mengejut boleh berlaku. Bayangkan jantung kita ni macam enjin kereta. Kalau kita tak servis, tak check, dia akan boleh mati ketika kita membawa kereta tu berjalan. Sama seperti jantung kita. Nasihat saya untuk kita semua, sayangi jantung kita. Jaga makan kita. Kalau ada merokok, berhenti merokok. Kalau bersenam, at least 20 minit sehari. Dan ingatlah, kita ada hanya satu jantung je, jagalah ianya dengan baik. Itu sahaja buat kali ini. Jumpa lagi dalam masa akan datang dalam rancangan Zon Sihat bersama saya, Dr. Irfan Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian tadi rancangan Zon Sihat yang telah disampaikan oleh Dr. Irfan dengan tajuknya Sayangi Jantung. Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724466996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com.
2: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.mah.gov.my #AmazingMah, #MahIjPrihatin.
1: Sebagai seorang individu yang bertanggungjawab, kita haruslah jimat dalam penggunaan elektrik. Ini kerana pembaziran elektrik adalah punca bil api melambung tinggi dan mahal. Mari saya kongsikan beberapa tips untuk anda jimatkan elektrik. Yang pertama, matikan segala peralatan elektrik yang tidak digunakan seperti kipas, televisyen, lampu dan lain-lain. Yang kedua, pastikan anda menutup rapat pintu peti ais. Yang ketiga, kawal penggunaan penyaman udara. Keempat, bertukar kepada peralatan yang menjimatkan tenaga. Contohnya, produk-produk yang menggunakan label cekap tenaga dengan nilai maksima sebanyak 5 bintang. Yang terakhir, jika anda mampu, gunakan tenaga solar kerana ia pilihan yang selamat, murah dan lebih mesra dengan alam sekitar. Ikuti tips ini dan pasti anda akan lihat perubahannya. Pesanan ikhlas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur.
3: Nak jadi usahawan berjaya di Johor? Perbadanan Usahawan Johor PUJB sedia membantu. Kami tawarkan latihan, akses pasaran, sokongan pembiayaan, pendigitalan perniagaan dan ekosistem keusahawanan yang inklusif. Bersama PUJB, jadilah usahawan berdaya maju dan pacu ekonomi Johor ke arah negeri maju 2030. Dapatkan info dan bantuan di padu.pujb.my atau WhatsApp kami di 011-2075-5135. PUJB, kesayangan usahawan Johor. #AmazingPUJB. #Keusahawanan Kejaya Pilihan.
4: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: Sejarah kehidupan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling terkenal kerana keteguhan imannya walaupun diuji dengan penderitaan yang sangat berat. Bilal berasal dari Habsyah, iaitu dikenali sekarang sebagai Ethiopia, dan dilahirkan sebagai hamba di Mekah. Tuannya ialah Umayyah bin Khalaf, seorang pembesar Quraisy yang sangat memusuhi Islam. Bilal antara orang yang terawal yang memeluk Islam selepas mendengar dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keislamannya menyebabkan beliau diseksa dengan kejam oleh tuannya. Bilal diseksa di tengah panas padang pasir. Badannya ditindih dengan batu besar, tidak diberi makan dan minum, dan dipukul tanpa belas kasihan. Namun dalam keadaan itu, Bilal tetap menyebut Ahad, Ahad, Allah yang Maha Esa. Ini menjadi simbol keteguhan iman yang luar biasa. Melihat penderitaan Bilal, Abu Bakar As-Siddiq membeli dan membebaskannya. Sejak itu, Bilal menjadi seorang yang merdeka dan terus berkhidmat untuk Islam. Bilal dipilih oleh Nabi sebagai muazzin pertama yang mengumandangkan azan. Suaranya sangat merdu dan kuat, menjadi panggilan rasmi untuk solat. Bilal turut serta dalam beberapa peperangan penting seperti Perang Badar. Dalam perang ini, beliau berhadapan dengan bekas tuannya sendiri. Selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, Bilal sangat sedih sehingga tidak mampu lagi mengumandangkan azan seperti dahulu. Beliau kemudian berhijrah ke Syam dan menghabiskan sisa hidupnya di sana. Bilal meninggal dunia di Syam, iaitu dikenali sebagai kawasan Syria, sekitar tahun 20 Hijrah. Antara pengajaran dari kisah Bilal bin Rabah, keteguhan iman walaupun diuji, kesabaran menghadapi penderitaan, dan kemuliaan seseorang bukan pada status tetapi pada iman.
1: Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik.
2: Ya Allah, wahai Zat yang Maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu.
3: An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
1: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
0: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
1: #SemarakSubuhJohor.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan.
0: Kurniakanlah perjunjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, dikau tidak memungkiri janji.
1: Ya Allah, Tuhan yang maha mengasihani.
2: Azan Isyak tadi telah dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
3: Jom berzakat, hidup membawa berkat. MAH bantu, asnaf sejahtera, pembayar zakat, gembira di syurga.
4: Marilah bersama-sama kita dengar bacaan doa kunut nazilah yang akan dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nuthni alaikal khayra kullah wa nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nahsha azabak inna azabakal jidda bil kufari mulhiq. Allahumma ihfazna wal muslimin wa kina wa iyyahum sharral makhawifi ajma'in wa ihfazna minal fitani wal waba wa shururi ghawgha wa sawlati zhalimin waj'alna min sharri ma qadaitahu salimin. Allahumma irfa' 'anna al-qahta wal ghala'a wal waba' wa jami'a anwa'il bala' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil al mu'tadina zalimin wa dammir a'daka a'da'ad-din wa ansurna 'alayhim ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan wa khususan fi bilad Falastin warfa' عنهم القحط والبلاء والحرب والاعتداء. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم قلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم. يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
4: Demikian tadi bacaan doa kunut nazilah yang telah dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
6: An-Nur, cahaya inspirasimu.
7: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Tahsin Ibadah yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar Mewata, Guru Tahmid Daerah Johor Bahru dengan tajuknya Taharah.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersama-sama saya Ustaz Abu Bakar Mewata dalam program Tahsin Ibadah di Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor dalam tajuk Taharah. Saudara-saudara sekalian, pengertian Taharah ialah merujuk kepada kitab Fiqh Manhaj, bersuci pada bahasa ialah bersih dan bebas daripada segala kekotoran sama ada dalam bentuk nyata yakni hissi seperti najis atau bentuk maknawi seperti perkara yang mengaibkan atau sifat-sifat keji. Bersuci dengan air bermaksud bersih daripada kotor, manakala bersuci daripada hadas bermaksud bebas daripadanya. Bersuci pada syarak ialah perbuatan yang mengharuskan solat atau seumpamanya, seperti berwuduk kepada sesiapa yang belum berwuduk, mandi kepada sesiapa yang diwajibkan mandi, dan menghilangkan najis daripada pakaian, badan dan juga tempat ibadah. Bahagian air. Air terbagi kepada empat. Pertama, air yang suci daripada dirinya dan menyucikan yang lain dan tidak makruh penggunaannya. Yang kedua, air yang suci dan menyucikan yang lain tetapi makruh penggunaannya pada badan. Yang ketiga, air yang suci pada dirinya tetapi tidak dapat menyucikan yang lain. Yang keempat, air yang mutanajis. Air mutlak ialah air yang suci pada dirinya dan menyucikan yang lain dan tidak makruh penggunaannya, iaitu air mutlak dimaksudkan dengan air mutlak ialah air tanpa kait, yang ini tak berhubungan lazim. Keterangan, air kait tidak berlazim seperti air telaga dan air sungai. Ia suci pada dirinya serta menyucikan yang lain. Air kait lazim seperti air tebu adalah suci tetapi tidak menyucikan yang lain. Yang kedua, air musyammas, iaitu air yang suci dan menyucikan yang lain tetapi makruh penggunaannya pada badan, iaitu air yang dipanaskan oleh matahari, sama ada air itu ditambah atau tidak ditambah, ianya suci lagi menyucikan yang lain tetapi makruh digunakan pada tubuh kerana ditakuti mendatangkan penyakit sopak. Menjari air musyammas apabila dipanaskan oleh matahari di negeri yang beriklim panas dan di dalam bekas yang boleh berkarat. Air yang panas dalam bekas emas dan perak tidak makruh penggunaannya. Air yang tersangat panas atau tersangat sejuk makruh. Yang ketiga, air mustakmal, iaitulah air yang suci pada dirinya tetapi tidak dapat menyucikan yang lain. Iaitulah air mustakmal, air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas, iaitu air bekas basuhan yang pertama pada anggota wuduk yang wajib dan mandi yang wajib. Air yang telah digunakan untuk menghilangkan najis tetapi tidak berubah dan tidak bertambah jumlahnya setelah mengalir keluar daripada benda yang dibasuh dengan mengambil kira kadar air yang dihisap oleh benda yang dibasuh. Yang kedua, air yang berubah salah satu daripada tiga sifat kerana bercampur dengan sesuatu yang suci. Jika banyak berubahnya dan tidak dapat dinamakan air mutlak lagi, sama ada berubah itu dari segi hesi atau dari segi takdiri, seperti bercampur dengan sesuatu yang menyerupainya pada sifat, seperti air meluh yang hilang bau, rasa dan warnanya, dan air mustakmal. Keterangan, jika air mutlak telah berubah sedikit tetapi masih dapat dinamakan air mutlak dengan sesuatu yang suci atau sesuatu yang menyerupai air dari segi sifat-sifatnya, dan jika ditakdirkan ia tidak sama dengannya, ia tidak mengubahkannya, ianya tetap suci dan menyucikan yang lain. Yang kedua, air mutlak yang bercampur dengan sesuatu yang suci lagi mujawir, benda yang diasingkan daripada air, tetap suci walaupun berlaku perubahan yang banyak. Yang ketiga, air yang berubah kerana bercampur dengan sesuatu yang tidak dapat dielakkan, seperti bercampur dengan tanah, kiambang atau sesuatu yang berada di tempat air yang tetap atau mengalir, dan yang berubah kerana lama takungannya adalah suci lagi menyucikan. Air mutanajis ialah air yang kurang daripada dua kolah yang terkena najis sama ada berubah atau tidak, dengan syarat najis tersebut menajiskan air. Jika benda najis tersebut tidak menajiskan air, seperti bangkai binatang yang tidak mengalir darahnya ketika dibunuh atau dibelah semasa ia hidup, seperti lalat, cecak, lipas dan seumpamanya, dengan syarat tidak sengaja dimasukkan ke dalamnya dan tidak mengubahkan air, tidaklah menjadi air mutanajis. Najis yang harus, yang tidak dapat dilihat oleh mata, walaupun ianya merupakan najis mughallazah, tidaklah menajiskan air atau suatu yang berbentuk cecair. Air dua kolah atau lebih yang berubah disebabkan oleh najis adalah najis. Kadar dua kolah. Ukuran dua kolah ini ialah jika mengikut timbangan 500 Baghdad atau bagi 4 tempat persegi, ukurannya 1/1/4 hasta panjang dan dalamnya. Bagi tempat yang bulat, luas mukanya 1 hasta dan 2.5 hasta dalam. Apabila luas mukanya 1 hasta, maka lilitan bulatnya ialah 3/1/7 hasta. Atau bagi tempat tiga persegi ukurannya, 1.5 hasta lebar dan panjang dan di dalamnya 2 hasta. Untuk menyucikan kulit, cara menyucikan kulit. Yang pertama, kulit bangkai sama ada daripada binatang yang boleh dimakan atau tidak, boleh dijadikan suci apabila disamak. Yang kedua, cara menyucikan kulit ialah dengan menghilangkan darah, daging dan semua yang melekat pada kulit yang membusukkan jika tidak dibuang. Dengan suatu rasa tajam atau kelat seperti tawas atau buah manjakani dan seumpamanya, walaupun berupa najis seperti tahib burung merpati. Yang ketiga, kulit anjing, kulit babi dan keturunannya, dan kacukkan keduanya dengan binatang yang halal dan tidaklah suci walaupun disamak. Yang keempat, kulit yang telah disamak mengikut cara-cara di atas adalah suci pada zahir dan batin. Sedikit bulu yang terdapat padanya adalah dimaafkan. Yang kelima, bulu, tulang, kuku, tanduk dan seumpamanya daripada bangkai adalah najis. Ia tidak suci walaupun disamak. Yang keenam, dimasukkan dengan bangkai ialah binatang yang mati dengan ketiadaan sembelih yang diakui oleh syarak. Seperti pertama, menyembelih binatang yang tidak boleh dimakan seperti himar dan bagal. Yang kedua, binatang yang disembelih dengan tulang. Yang ketiga, binatang disembelih oleh kafir yang bukan ahli kitab seperti majusi. Yang keempat, binatang pemburuan yang disembelih oleh orang yang berada dalam ihram. Oleh itu, berdasarkan kepada pengertian bangkai tersebut, maka anak binatang yang mati ketika keluar dari perut ibunya kerana sembelihan ibunya tidak kerana lain adalah halal kerana sembelihannya termasuk dalam sembelihan ibunya. Oleh yang demikian adalah ia dikecualikan dari hukum bangkai kerana ia tidak dianggap bangkai. Yang kedua, jika keluar ia dalam keadaan hidup, jika hidupnya hayat mazbuhah, halal dengan tidak perlu disembelih lagi. Jika hidupnya hayat mustaqirrah, hendaklah disembelih semula. Bangkai semanusia termasuklah bulu, rambut dan tulang adalah suci. Itulah saja penerangan saya berhubung dengan taharah pada kali ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Sekian tadi rancangan Tahsin Ibadah yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar bin Watak, Guru Takmir Daerah Johor Bahru dengan tajuknya taharah.
9: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi ke salah satu rumah Allah iaitu masjid untuk menunaikan salah satu solat wajib dari beberapa solat yang diwajibkan oleh Allah, maka langkah-langkahnya itu yang selangkah dapat menghapuskan satu kesalahan, sedang langkah yang lainnya dapat menaikkan satu darjat. Hadis riwayat Muslim.
10: Dengarkan kami Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
11: Alhamdulillah, selesai juga tugasan saya pada hari ini. Temankan anda semua sepanjang siaran. Begitu juga dengan rakan konti saya yang temankan saya, iaitu Arif Fahmi bin Abdul Rahman, juru teknik, dan juga penerbit rancangan iaitu Nur Haidan bin Tamin. Terima kasih banyak-banyak yang memberi sokongan kami dari dulu sehingga kini. Tidak lupa juga kepada pendengar yang setia menemani saya sepanjang bersiaran di Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor. Jangan lupa untuk ikuti kami di Facebook, Instagram dan TikTok untuk ikuti perkembangan semasa kami. Jangan ke mana-mana dan terus dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. An-Nur, cahaya inspirasimu.
9: Mari sama-sama kita dengarkan 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi yang akan disampaikan oleh Asy-Syeikh Haji Muhazzin bin Abdan Al-Hafiz, Kadi Daerah Pontian.
12: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا

فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا

0: واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: Sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi, maka ia akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Ahmad.
2: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya inspirasimu.
3: Sekarang kita ikuti bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, yang dibacakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Noor bin Gadud, Penasihat Majlis Agama Islam Negeri Johor.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil Malikil Ma'bud الذي عم كل موجود بالنعمة والفضل والجود والصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود واللواء المعقود سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى نهاية كل معدود اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تلحظ بعين عنايتك الربانية وتحفظ بحفظ وقايتك السمدانية عبدك الحارس لشريعتك سري بدوك بغنو يان دبتوان أغون السلطان إبراهيم ابن المرحوم سلطان إسكندر اللهم يا ذا الجود والرحمة Kami mohon kurniaan dan keredaan, taufiq dan hidayahmu kepada Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong, Raja Zari Sofiah binti Almarhum Sultan Idris Shah, kepada Tengku Mahkota Ismail Ibni Sultan Ibrahim, Pemangku Sultan Johor, Cik Puan Mahkota Khalidah Johor, dan Tengku Iskandar Ibni Tengku Ismail, Raja Muda Johor, juga paduka putera-putera dan putrinya, kerabat-kerabat diraja serta rakyat sekalian. Allahumma ya zal fadli wal imtinan, pelihara dan lindungi apalah kiranya akan rakyat negeri dan negara ini. Semoga senantiasa berada di dalam keadaan selamat dan sejahtera, aman dan makmur, hidup sentosa dan bahagia, menjalin mahabbah dan bersatu padu dalam menghadapi segala ujian dan cabaran. Kepadamu jualah, ya Allah, doa kami mohon diperkenan dan diterima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
3: Demikianlah tadi bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, yang dibacakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Noor bin Gadud, Penasihat Majlis Agama Islam Negeri Johor.

Sekian saja siaran Radio UMNO untuk hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi hari esok jam 8 pagi, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sekarang kita ikuti bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, yang dibacakan oleh Sahibu Sama'ah Dato' Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil ma'bud alladhi amma kulla mawjud bin ni'mati wal fadli wal jud wassalatu wassalamu ala sahibil maqamil mahmud wal liwa'il ma'kud sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila nihayati kulli ma'dud. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma antal hazwa bi aini inayatikal rabbaniyah wa tahfaza bi hifzi wiqayatika samadaniya abdakal harisa li syariatik. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong As-Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar. Allahumma ya zal judi wa rahmah, kami mohon kurniaan dan keredaan, taufik dan hidayahmu kepada Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zaris Sofia binti Almarhum Sultan Idrisyah, kepada Tengku Mahkota Ismail Ibni Sultan Ibrahim, Pemangku Sultan Johor, Cik Puan Mahkota Khalidah Johor dan Tengku Iskandar Ibni Tengku Ismail Raja Muda Johor. Juga paduka putera-putera dan paduka puteri, kerabat-kerabat diraja serta rakyat sekalian. Allahumma ya zal fadli wal imtinan, pelihara dan lindungi apalah kiranya akan rakyat negeri dan negara ini. Semoga sentiasa berada di dalam keadaan selamat dan sejahtera, aman dan makmur, hidup sentosa dan bahagia, menjalin mahabbah dan bersatu padu dalam menghadapi segala ujian dan cabaran. Kepadamu jualah ya Allah, doa kami mohon diperkenan dan diterima. Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Demikianlah tadi bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, yang dibacakan oleh Sahibu Sama'ah Dato' Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
2: Radio An-Nur, sentiasa bersama Palestin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan